Bro 2, pekan baru teman terbaik kamu teman Bro 2. Masih bareng aku di sini teman Bro 2 ya, di jam 7 kita masih ada di sepeda. Selamat pagi teman Bro 2, and I wanna say good morning for you guys teman Bro 2. Semoga semangat menjalani hari ini, dan jangan lupa prepare ya teman Bro 2, prepare dengan sebaik mungkin biar well prepared. Jangan lupa sarapan buat kamu yang mungkin hari ini bekerja teman Bro 2, biar kuat sampai nanti sore, sampai pulang nanti teman Bro 2 ya. Kalau gitu bareng informasi dan juga obrolan seru dan juga lagu-lagu seru buat kamu teman Pro 2 di pagi hari ini bakalan ada di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dan masih ngomongin film juga di Temen Pro 2 ya. Ya gak apa-apalah, kita ngumpulin list dulu kali ya Temen Pro 2 ya, buat nanti weekend nih Temen Pro 2 dan juga beberapa informasi yang mungkin film yang bakalan tayang nih besok nih Temen Pro 2. Nah menarik Temen Pro 2 nih, belum lama ini juga ada film Korea yang judulnya 402 Rumah Sakit Angker. Wow. Kayaknya mungkin kamu udah sering lihat gak sih Temen Pro 2 ya, iklan-iklan bioskop tuh biasanya bioskop tuh kalau ada film mau mulai itu ada iklannya gitu ya. Nah ini mungkin kamu udah sering lihat juga Temen Pro 2 yang mungkin lagi rame di ngomongin ya. Film ini tuh ngambil latar sebuah rumah sakit tua yang nyimpen banyak misteri nih. Bukan cuma ngandelin jumpscare aja tapi juga ngebangun suasana mencekam yang membuat penonton tuh bakal ngikut ngerasa gak nyaman sejak awal gitu ya. Tokoh-tokohnya juga harus menghadapi berbagai kejadian aneh ketika memasuki bangunan tersebut. Tapi nanti kita Temen Pro 2 bukan cuma sekedar ngebahas seremnya aja, tapi yang lebih menarik adalah kenapa manusia justru suka cari rasa takut lewat film horor kali ya Temen Pro 2. Padahal di kehidupan nyata nih kita selalu berusaha mungkin menghindari hal-hal yang menakutkan nih. Biasanya juga ngelihat saldo mBanking kita di Temen Pro 2 itu hal yang paling horor sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Nih?
1: Enak juga nih. Kau bikin apa? Mau buang sampah toh?
3: Sayang kalau buang sampah toh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan kak.
1: Iyo. Bisa berhenti tarik sapu telinga kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis?

Lanjut ngomongin soal film yang Paratus 2 Rumah Sakit Angker Korea ini, Tomang Pro 2. Menarik lagi Tomang Pro 2, ternyata ini adalah premis ceritanya yang deket sama kehidupan sekarangnya. Lebih relate lah bahasanya Tomang Pro 2 ya. Film ini tuh ngikutin sekelompok content creator yang sengaja datang ke rumah sakit tua di Korea Selatan untuk ngelakuin siaran langsung. Tujuannya simpel Tomang Pro 2, mereka tuh pengen videonya tuh viral dan juga mencapai jutaan penonton. Tapi semakin lama proses syuting berlangsung, kejadian-kejadian aneh tuh mulai muncul sampai situasinya tuh berubah jadi teror yang nggak pernah mereka bayangin. Wow, udah mulai kebayang belum Tomang Pro 2 ya dari sinopsisnya ya. Dan menariknya lagi Tomang Pro 2, meski merupakan ya adaptasi dari film Korea Gonjam Haunted Asylum versi Indonesia, ini nambahin sentuhan lokal-lokalnya ini Tomang Pro 2, kayak ritual jelangkung sampai menghadirkan nuansa yang cukup berbeda Tomang Pro 2.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalaupun kamu nih teman pro 2 belum sempat nonton film aslinya, film orinya ya, Gonjiam Haunted Asylum ini, tapi Paratus 2 Rumah Sakit Angker Korea ini tetap nawarin pengalaman horor yang masih seru kok, masih bisa ditonton gitu ya, karena beberapa adegan tuh cukup menegangin juga, acting para pemain tuh juga kerasa natural, ditambah juga konsep siaran langsung atau live streaming teman pro 2 yang bikin penonton tuh kayak ikut berada di dalam rumah sakit itu nomor 2 ya. Tapi buat yang udah nonton versi Koreanya mungkin bakal nemuin nih beberapa perbedaan nih, terutama sama atmosfer dan juga alur ceritanya. Ya wajar lah nomor 2 ya, karena dibawa ke versi Indonesia tuh pasti lebih melokal juga dan juga merakyat gitu ya, biar lebih relate aja sama kehidupan warga Indonesia nomor 2. Tapi meskipun kayak gitu ya, film ini tuh tetap punya identitas sendiri lewat sentuhan budaya Indonesia dan juga beberapa adegan yang lebih intens teman-teman.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Ada satu hal lagi menarik teman Pro 2 ya, ternyata di film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini selain ada cerita seremnya juga, film ini juga ngingetin kita kalau nggak semua hal tuh memang layak dilakuin demi ngejar popularitas doang teman Pro 2. Tapi di era media sosial sekarang teman Pro 2, konten ekstrim tuh memang sering banget ya narik perhatian, narik engagement teman Pro 2 ya. Tapi keselamatan teman Pro 2 tetap harus jadi prioritas. Nah, buat kamu yang pengen mungkin ya nyari suasana film horor yang beda nih, yang ada live streamingnya yang ada ghost hunternya teman Pro 2, mungkin ya film ini bisa jadi salah satu referensi kamu juga buat watchlist kamu di kemudian hari. Kalau gitu teman Pro 2, kita akan sebelumnya untuk sepada kali ini, tapi jangan kemana-mana, abis ini kita masih ada di sepada di jam 8. Keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2.

Good morning teman Pro2an. Ya udah jam 8 aja. Kayaknya kamu udah pada sampai kantor gak sih teman Pro2? Udah sampai tempatnya nih, udah sampai sekolah, udah sampai kampus, udah sampai kantor, udah sampai rumah lagi. Mungkin buat kamu yang lagi nganterin seseorangnya kerja tadi pagi ya. Mungkin ya buat kamu ya hari ini teman Pro2 tetap semangat aja untuk menjalani pagi hari ini. Jangan lupa juga teman Pro2 isi amunisi sebelum beraksi sepanjang hari. Waduh. Kalau gitu teman Pro2 kita masih di sepeda teman Pro2 ya, masih di selamat pagi teman Pro2, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro2 ya, bareng informasi dan juga lagu-lagu buat kamu. Kalau gitu ini juga ada lagu dari Evil Makes Weapons buat kamu teman Pro2. Enjoy.

taste juga, terus aromanya tuh juga macem-macem gitu, juga dari asapnya gitu teman Pro 2. Mulai dari buah ya, kayak ada buah, ada kopinya, sampai rasa-rasa mint gitu juga ada teman Pro 2. Bahkan nggak sedikit juga yang beranggapan nih kalau vape atau rokok elektrik itu jauh lebih aman dibandingkan rokok biasa. Padahal teman Pro 2 nih ya, anggapan itu belum tentu benar. Karena menurut Dr. Cynthia Centauri SPA nih teman Pro 2 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, anggapan kalau vape itu lebih aman cuman mitos sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Baik rokok konvensional maupun vape ya sama-sama bisa ngerusak saluran pernapasan dan juga kesehatan paru-paru nih kalau digunain dalam jangka panjang. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman Pro 2 ya, kenapa vape yang kelihatan modern gitu teman Pro 2 ya, yang lebih enak dihirup nih asapnya karena ada wangi-wangiannya, justru tetap nyimpen resiko bagi kesehatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Dan nomor 2, salah satu alasan vape atau rokok elektrik itu cepat populer adalah tampilannya yang beda dari rokok biasanya, teman pro 2. Nah, kalau rokok itu identik sama bau tembakau ya, tapi kalau vape itu hadir sama aroma yang lebih wangi dan juga pilihan rasanya itu juga macam-macam, teman pro 2. Nah, ini nih yang ngebikin banyak orang tuh ngerasa penggunaannya tuh lebih nyaman aja gitu ya. Bahkan ada yang nganggep tuh kayak ngehirup aromaterapi, teman pro 2. Wah, relate nggak sih? Padahal menurut dokter Cynthia ini, aroma tersebut itu justru bisa nutupin fakta kalau uap vape itu tetap ngandung zat kimia yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Nah, jadi teman pro 2 ya, meskipun baunya tuh lebih harum nih, aroma asap dari vape tuh mempro 2, bukan berarti kandungannya itu lebih aman untuk tubuh ya. Yang artinya, jangan aja mudah nilai sebuah produk cuman dari kemasan atau aromanya. Yang penting adalah apa yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita tuh mempro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Meskipun cara penggunaannya beda, nih beda-beda ya teman-teman. Dua penelitian tetap nunjukin kalau vape dan rokok itu sama-sama ngandung zat berbahaya kayak nikotin, aldehida, sampai senyawa kimia lain yang bisa ngerusak sel tubuh. Terus paparan zat tersebut itu juga bisa memicu peradangan teman-teman, dua ngerusak DNA dan juga meningkatkan risiko penyakit serius nih kayak penyakit paru-paru obstruktif ya, kronis atau PPOK, gangguan jantung, bahkan kanker juga. Bukan cuma penggunanya aja, tapi nah ini teman pro 2, orang di sekitarnya juga bisa tetap ikut kepapar zat-zat tersebut. Nah, jadi teman pro 2 ya, anggapan kalau vape itu hanya berdampak sama diri sendiri juga nggak sepenuhnya benar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Temu bro dua di zaman sekarang itu juga ya, keren itu bukan karena kita tuh nggak pengen ketinggalan tren semata tuh bro dua. Justru semakin banyak anak muda yang mulai milih gaya hidup sehat karena sadar kesehatan adalah investasi jangka panjang ya teman pro 2. Kalau memang pengen jaga tubuh itu tetap sehat, tetap fit, tetap bertenaga, tetap ya enjoy untuk dijalanin gitu teman pro 2 ya, untuk gerak gitu ya. Masih banyak pilihan yang jauh lebih positif. Misalnya kayak rutin olahraga aja teman pro 2 ya, tidur yang cukup, kelola stres atau nyalurkan hobi yang bikin pikiran kamu tuh ya lebih rileks aja gitu ya. Tapi kalau buat kamu yang mungkin udah terlalu candu nih, kecanduan itu teman pro 2 ya, ya setidaknya atau at least teman pro 2 ya, dikurangin aja sambil dibarengin sama olahraga dan juga makan makanan yang teratur. Jadi jangan numpuk penyakit di vape atau di rokok itu tadi teman pro 2 ya. Intinya masih bisa dibalancekan. Nah, jadi sebelum percaya dengan anggapan kalau vape itu lebih aman, pastiin aja dulu informasinya itu berasal dari sumber yang terpercaya teman pro 2 ya. Karena menurut tenaga medis, baik vape maupun rokok itu sama-sama punya risiko bagi kesehatan. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu dan nanti kita bakalan ketemu lagi di Spada Spesial Narkoba Judul dan juga Korupsi.

Halo, teman-teman, kembali ke FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. And halo teman Pro 2, masih bareng aku teman Pro 2 di Spada kali ini di jam 9 untuk hari Kamis teman Pro 2. Seperti biasanya spesial dari jam Kamis bakalan ada Spada khusus nih, ada narkoba judul dan juga korupsi. Dan kalau gitu teman Pro 2, untuk menyemangati pagi hari kamu yang lagi sibuk-sibuknya lagi bekerja mungkin, atau buat kamu yang hari ini lagi libur di rumah, yang lagi vibin-vibin lagu-lagu yang cocok buat di hari ini ya, buat di pagi hari ini, ada aku teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu buat kamu. Kalau gitu tune in terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru.

0: Mistis.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kalau ngedengar berita tentang penyalahgunaan narkoba nih teman Pro 2, mungkin ya reaksi pertama kita atau pikiran pertama kita adalah mikir kenapa sih orang-orang tuh bisa pakai narkoba gitu ya. Padahal kan udah tahu bahayanya gitu. Padahal juga ya jawabannya tuh nggak sesederhana itu teman Pro 2. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, jutaan orang Indonesia tuh pernah terjerat penyalahgunaan narkoba, yang artinya persoalan ini tuh bukan cuman soal kemauan, tapi juga adanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis, lingkungan juga sampai cara kerja otak kita. Dan hellosehat.com juga teman Pro 2 ngejelasin kalau kecanduan berbeda dengan sekedar kebiasaan. Orang yang udah tahu kecanduan bakalan kesulitan mengendalikan keinginannya, meskipun ia tahu tindakan tersebut berbahaya. Karena itu teman Pro 2, pagi ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas ya beberapa faktor psikologis yang mungkin bisa ngebuat orang itu akhirnya terjerat narkoba. Siapa tahu nih teman Pro 2 ya, informasi ini tuh bisa ngebantu kita lebih aware atau lebih waspada sekaligus lebih peduli sama orang di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Selis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
4: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
3: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
4: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
3: Hah? Menguburkanku?
5: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
6: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku

Itu nomor 2, faktor pertama kenapa orang itu bisa kecanduan sama narkoba ya. Yang pertama adalah lingkungannya teman nomor 2. Terutama teman sebaya, keluarga, bahkan figur publik itu bisa mempengaruhi cara seseorang untuk memandang narkoba. Ketika penggunaan narkoba dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka rasa ingin mencoba pun bisa muncul kapan aja teman nomor 2. Terus faktor berikutnya adalah rasa penasaran. Nah ini nih sering terjadi sama remaja dan juga anak muda. Ada yang mikir, cuma sekali kok, gak apa-apa deh ya. Atau ya, bisa deh berhenti kapan aja gitu ya. Padahal justru dari coba-coba itulah risiko ketergantungan itu bisa dimulai teman pro 2. Dan dari situs hellosehat.com juga ngejelasin teman pro 2 kalau setiap orang itu memiliki tingkat kerentanan yang berbeda. Ada yang bisa menolak, tapi ada juga yang lebih mudah terdorong oleh rasa ingin tahu atau tekanan dari lingkungan. Oleh karena itu teman pro 2 penting juga untuk berani bilang enggak atau berani bilang tidak teman pro 2 meskipun sedang berada di tengah pergaulan yang kurang sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Apakah Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Dan menurut hellosehat.com nih teman-teman, berdua, narkoba itu memicu pelepasan hormon dopamin dalam jumlah yang sangat tinggi, teman-teman berdua. Nah, dopamin ini adalah hormon yang membuat seseorang tuh ngerasa seneng, puas, atau bahagia. Tapi masalahnya, ketika otak itu terlalu sering menerima lonjakan dopamin akibat narkoba, tubuh itu bakalan nganggap sensasi itu sebagai sesuatu yang harus diulang. Yang akibatnya, seseorang itu mulai kehilangan kontrol terhadap keinginannya. Bahkan, ada yang mengawalnya menggunakan obat tertentu sesuai resep dokter, tapi karena dosisnya terus bertambah tanpa pengawasan, akhirnya mengalami ketergantungan. Nah, jadi teman-teman dua, kecanduan itu bukan hanya soal kemauan yang lemah, tapi juga berkaitan dengan perubahan pada sistem penghargaan di dalam otak, teman-teman dua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu hal nomor 2 yang penting banget untuk kita pahami ini adalah bahwa orang yang terjerat narkoba itu membutuhkan pertolongan, bukan cuman sekedar cibiran atau penghakiman nomor 2. Dan hellosehat.com juga menjelaskan nomor 2, kalau kecanduan itu merupakan kondisi yang kompleks, ada faktor lingkungan, kondisi mental, trauma, sampai juga perubahan fungsi otak yang membuat seseorang sulit untuk berhenti tanpa bantuan. Bukan berarti penyalahgunaan narkoba ini bisa dibenarkan nomor 2 ya, bukan juga. Tapi pendekatan yang penuh empati justru lebih membantu proses pemulihan dibandingkan mengucilkan atau menghakimi mereka. Kalau ada teman nih nomor 2, teman, saudara atau orang terdekat kamu yang mulai menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, jangan ragu aja nomor 2 untuk mengajak mereka mencari bantuan kepada keluarga, tenaga kesehatan atau lembaga seperti BNN. Karena mencegah selalu lebih baik nomor 2 dalam hal apapun ya, dan membantu seseorang untuk pulih adalah hal yang jauh lebih berarti. Kalau gitu nomor 2 kita close dulu untuk di Spada Spesial Narkoba Judul dan Korupsi ini nomor 2. Tapi jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada program yang paling banget kamu tunggu tiap hari. Ya ada Pro 2 Hitlist nomor 2 di Santai Siang bareng aku juga.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Celananya lucu. Dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produser.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM khususnya yang bergerak di bidang pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan aman dikonsumsi masyarakat. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Hazli Fendrianto mengatakan pemerintah berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar menerapkan standar higienitas dan sanitasi selama proses produksi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru meminta seluruh perusahaan peserta Pekanbaru Job Fair 2026 segera melaporkan hasil rekrutmen tenaga kerja dari kegiatan bursa kerja tersebut. Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Iwan Simatupang mengatakan laporan sarapan tenaga kerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana lowongan yang tersedia benar-benar terisi oleh pencari kerja. Dan menurutnya perusahaan yang ikut dalam Job Fair tidak hanya membuka lowongan tetapi juga perlu menyampaikan hasil akhir proses seleksi. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap efektivitas pelaksanaan bursa kerja.
0: Info Pro 2.
1: Kecamatan Sail menggelar puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tingkat kecamatan pada Rabu 8 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran kader PKK dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru. Camat Sail yang juga Ketua TP PKK Kecamatan Sail Media Nova mengatakan peringatan HKG tahun ini diawali dengan berbagai perlombaan yang melibatkan kader PKK. Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program kerja PKK di tingkat kecamatan. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Pro 2 Pekan Baru Teman Terbaik Kamu. Wow, kalau lagunya udah mulai naik gini teman Pro 2, udah tahu dong kali harus apa ya. Oke, langsung aja ngasih teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau request-request lagu untuk di siang hari ini selama 2 jam teman Pro 2 bakalan ada Pro 2 hit list seperti biasa ya. Kamu bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811760088 atau di Instagram di @pro2pk teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku tungguin nih teman Pro 2 ya. Jangan lama-lama, langsung aja ditulis, langsung aja di drop, langsung aja di send teman Pro 2. Jangan lama-lama, nanti keduluan sama yang lain. Kalau gitu, we'll be right back teman Pro 2.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Shut Down by Blackpink, teman bro dua. Dan buat kamu kalau mau lagu-lagu yang pengen diputerin di siang hari ini, langsung aja teman bro dua di typing ya. Langsung aja datang teman bro dua. Maksudnya langsung aja di chat teman bro dua ya. Wah, tiba-tiba datang betulan nanti ya. Ya di chat aja teman bro dua, di WhatsApp atau di Instagram boleh banget kamu request ya. Di WhatsApp di 0811760084 atau di Instagram di @pro2pku. Dan aku mau bacain dulu teman pro 2. Ini dari WhatsApp ya. Ada Mas Agung teman pro 2. Assalamualaikum pro 2 hitlist katanya. Waalaikumsalam Mas Agung. Selamat siang semuanya. Mas Agung hadir di Wadia Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Mau request lagu Salma Salsabil katanya, Bunga Mahati atau Mahalini Mencintaimu. Boleh-boleh banget katanya. Langsung aja kita masukin nanti teman pro 2 ya. Dan spesial untuk Mas Agung nanti ada, aku pilihin deh ya mungkin ya. Nanti tunggu aja Mas Agung. Terus salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Tuh dikasih salam sama Mas Agung nih. Buat kalian yang mungkin belum dapat salam dari orang terdekat, langsung dikasih salam nih sama Mas Agung diwakili teman pro 2 ya. Terima kasih Mas Gibran, sama-sama. Wassalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita pilihin Mas Agung ya, spesial buat Mas Agung dan juga buat kamu teman pro 2. Terus aku cariin lagi ya, ini banyak yang request teman pro 2 ya, tiap hari pasti ada. Nih aku salah satunya bacain nih dari Widi teman pro 2. Selamat pagi Kak katanya, saya Widya fans Sabrina Leonor katanya, izin request lagu yang haha. Oke, terima kasih. Abis ini ya, abis requestan lagunya dari Mas Agung, kita putarin dari itu nih. Oke, terus lanjut nih dari Ilham katanya teman pro 2. Mau menjalani hari sama Leni katanya. Oh oke, kita pilihin lagu Leni buat Ilham teman pro 2 ya. Wow, seleranya gak main-main ya. Oke, kita pilihin 3 dulu lagunya teman pro 2. Dan untuk kamu nih yang masih mau request, boleh banget, masih open banget teman pro 2. Kalau gitu, ini dia teman pro 2, requestan lagu spesial dari Mas Agung buat kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tolong.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

2 hit list nih teman Pro 2. Wow, memang seru banget nih sih teman Pro 2. Ini memang momen-momen yang memang paling ditunggu gak sih di siang hari nih, dengerin lagu-lagu yang memang lagi kamu banget nih di hari ini kali ya, soundtrack hari kamu di hari ini, di hari Kamis ini teman Pro 2, biar lebih vibing lagi nih ngelakuin aktivitasnya di siang hari ini gitu ya. Oke, dari WhatsApp lagi teman Pro 2, dari Andra nih katanya teman Pro 2, selamat siang kak, katanya mau request lagu nih Iqro Rhyme Laude. Oke, lagu baru teman Pro 2 ya buat kamu nih dari Bang Raim nih, buat kamu di siang hari ini. Terus ada lagi nih yang komen ya dari Putri Q. Aduh, ada Q-nya di ujung teman Pro 2 ya. Mau request lagu kak yang Die With A Smile by Lady Gaga dan juga Bruno Mars ya. Oke, kita masukin dua lagu collab yang sempat booming ini teman Pro 2 ya. Wow, terus ada lagi nih, satu lagi deh aku masukin ya, satu lagu Indo lagi deh, boleh. Aku pilihin ini teman Pro 2 dari siapa ya? Kita pikir dulu teman Pro 2. Ini dari Fadli teman Pro 2 katanya mau lagu Keisha yang Lefronka yang Better On My Own. Ini musisinya doang ini yang ini dong, yang Indo ya, tapi lagunya tetap Inggris. Nah, tapi enggak apa-apa deh. Kita masukin juga teman Pro 2 asal seru buat ngisi lagu kamu di siang hari ini. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, kita awalin dulu ya dengan Iqro dari Rhyme Laude buat kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Semua Pro 2, kita close dulu kali ya buat Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Tapi masih ada satu jam lagi teman Pro 2. Habis ini bakal ditemenin sama Dito teman Pro 2 di santai siang dan juga di sore ceria. Kalau gitu, aku mau saya thanks dulu buat kamu yang udah nemenin aku dan juga udah request lagu tadi teman Pro 2 dari subuh tadi ya sampai jam 11 ini. Hampir teman Pro 2 ya kurang, udah 11 tuh, lewat 1 menit teman Pro 2 ya. Kalau gitu, aku pamit dulu teman Pro 2. See you next time and good afternoon teman Pro 2. Bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gimana kabarnya siang hari ini? Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026 teman Pro 2. Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist untuk sesi kedua. Tadi kamu udah ditemani sama Gibran untuk sesi pertama ya. Sesi kedua ini yang belum diputarin lagunya, silakan request di 08 11 76 00 884. Atau juga bisa di Instagram Pro2PKO. Coba aku cek dulu di WhatsApp ya, apakah sudah banyak yang masuk dan belum diputerin lagunya. Mana dia? Gak ada WhatsAppnya. Bentar ya. Oke. Agak loading sedikit teman Pro2, tunggu dulu sebentar. Ya. Biasanya banyak nih. Nah, tuh ada kan. Kita mulai dari WhatsApp dulu lah ya. Ini ada selamat pagi Pro 2 Hitlist, sekarang udah siang. Oke. Okay. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke. Okay. Angie Carvalho. Angie Carvalho remuk. Oke, okay, ada. Ntar puterin ya. Terus berikutnya, mana lagi yang sama aja deh ya, nggak ada. Oke oke. Berikutnya, pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Mau request lagu berjudul Haha. Makasih kak, sama-sama Maria. Maria, Maria. Berikutnya ada ini, pagi kakak, semoga semangat selalu. Iya, oke. Izin request Sumpah Mati Selena Grace dong kakak, terima kasih Selena Grace. Baiklah, jadi udah ada Angie Carvalho, terus ada Sabrina Leanor dan Selena Grace. Oke okay. Oke okay. Angie Carvalho dulu ya, remuk.

0: on Pro 2 FM.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Lawan-lawan ke Mampan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu masih lanjut di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kayaknya semua yang requestan dari WhatsApp udah diputerin ya. Sekarang saatnya beralih ke Instagram. Mana ini? Oke. Kak, izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Taqiyah. Nabila Taqiyah, Cegil. Apakah udah diputar tadi? Nabila Taqiyah. Oke, belum ya. Terus ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Roni Parulian, Roni. Oke, belum juga. Jadi ada dua lagu yang kita mau puterin, lagunya Nabila Taqiyah, Cegil, terus ada lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Ini yang di request banyak banget, ada Yaya Yuyu 09, terus ada mana? Farisa Anuskos Naura nih, Cegil Nabila Taqiyah, terus ada Nasgor Esteh, Walls Akhir Zaman, Roni Parulian, Febri juga Roni Parulian, terus ya celah pokoknya ya, Roni Parulian dengan Cegil Nabila Taqiyah. Satu lagi deh, satu lagi sebelum ke lagu tadi kalau nggak salah ada ini Sarah Rizkia 344 siang kali itu siang juga request di ujung minggu by Mesahira. Oke, karena cukup banyak nih yang request di ujung minggu Mesahira ya, ada sil.famaya, terus ada Free Sheila, ada Aprianti Sahid, dan lain-lain. Oke deh, pokoknya yang mau dengerin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, terus Nabila Taqiyah tadi, Cegil Nabila Taqiyah, Cegil, dan terakhir ada Mesahira di ujung minggu.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan lagi requestan di Instagram yang udah masuk ya. Masih banyak sebenarnya nih, tapi waktunya gak lama lagi ya. Nanti kalau memang belum ada yang diputerin, puterin di jam-jam berikutnya aja ya. Berikutnya Cegil udah diputer ya, Cegil udah diputer. Terus Fajar Nur udah gak ya? Fajar Nur salah apa aku? Coba dengar. Fajar Nur salah apa aku? Nanti kalau ada diputerin ya. Pokoknya Fajar Nur lah ya. Terus sama nih Fajar Nur juga nih, Yulistina underscore Dewi salah apa aku. Berikutnya Fajar Nur juga. Ada yang lain gak nih? Oh, Salma Salsabil Hacu. Oke, Salma Salsabil Hacu. Terus siapa lagi? Oke, sepertinya itu saja dulu ya. Oh, ada Zatia Vinovic Liodra Pura-Pura. Oke, ada tiga ya. Aku pilihkan yang mana ya? Fajar Nurnya yang 2026 aja deh, sembuh tanpa aku. Terus nanti ada Salma Salsabil Hacu dan Liodra Pura-Pura.

0: Music, Pro 2 FM.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batu tuh Aleona.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request, sepertinya sudah selesai dulu ya project list siang hari ini. Tapi gak apa-apa, besok masih bisa lanjut lagi request lagu favorit kamu. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada mudah kreatif. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2. Ada santai siang, bahas temanya jelas dong, muda kreatif ya di siang hari ini, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal kreatif di era digital sekarang, teman Pro 2, peluang itu banyak sekali ya, terbuka lebar. Tinggal gimana kita mau manfaatkan skill yang kita punya. Mulai dari hal yang kecil, dari hobi, bahkan mungkin dari hal yang awalnya cuma iseng, bisa banget berkembang jadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, kita mau ngobrol dengan seseorang ini yang katanya tertarik sekali berkecimpung di dunia jasa desain gitu, desain grafis kali ya. Ada Sabrina. Halo Sabrina.
1: Halo semuanya, perkenalkan,
0: apa kabar?
1: Aku Sabrina.
0: Udah kreatif ini.
1: Iya kan.
0: Sabrina, iya. Sabrina, kamu ini kuliah atau masih sekolah atau gimana?
1: Kebetulan masih kuliah di semester 6.
0: Semester 6,
1: iya.
0: Jurusan apa?
1: Jurusan ilmu komunikasi.
0: Oh, ilmu komunikasi, oke,
1: iya.
0: Oke, oke, oke. Universitas mana?
1: Universitas Muhammadiyah Riau.
0: UMRI?
1: Iya, UMRI, dekat SK nih.
0: Berarti sebentar lagi tamat dong?
1: Iya.
0: Kalau semester 6 berarti sudah proposal kali, sudah sempro.
1: Untuk saat ini belum, masih magang dulu.
0: Oke, oke, oke. Nah, katanya kamu pengen banget ya, tertarik di berkecimpung di dunia jasa ini, desain ya?
1: Iya, yes, benar.
0: Padahal jurusan kamu kan ilmu komunikasi. Kok bisa kok bisa larinya ke ini, tertariknya ke dunia desain?
1: Lebih ke hobi sih bang, karena kan dulu sebelumnya suka gambar nih. Nah karena gambar tuh kayak gak dilanjutin, jadi kayak akhirnya mencobalah desain di awal pula dari Canva nih.
0: Gitu.
1: Kan sering dapet arahan atau tugas dari organisasi nih, kayak buat flyer, poster, ID card, atau logo nih. Nah itulah makin tertarik, semakin dilatih, otodidak buat-buat, akhirnya hobi deh.
0: Oh, berarti kamu otodidak ya belajarnya?
1: Iya,
0: susah nggak sebenarnya? Kalau untuk anak-anak muda mungkin gampang kali ya belajar, mempelajari sebuah aplikasi desain gitu. Kalau kamu gimana? Gampang nggak sih? Atau gimana?
1: Ada lah tantangannya, apalagi Canva nih pro ya sekarang.
0: Iya, iya, iya. Ada yang pro, ada yang nggak pro gitu ya.
1: Kalau susahan paling menentukan font sama konsep.
0: Oke. Itu tingkat kesulitannya ya.
1: Tingkat kesulitan kayak font apa yang cocok untuk desain ini. Nah kadang kita mikir tuh, paling milih-milih sampai berjam-jam, bingung nih.
0: Nah
1: itu salah satunya, belum lagi konsepnya. Kayak mana biar tersusun rapi dan menarik, nah itu pasti bakal pusing sih.
0: Berarti konsep itu yang paling jadi kunci untuk dalam hal desain ya.
1: Ya benar sekali.
0: Karena bagaimanapun kalau misalnya ada klien nih, kan mereka mungkin punya konsep. Nah menuangkan konsep itu ke desain yang susah kali ya.
1: Iya.
0: Gimana gitu?
1: Pasti awalnya ngikutin klien dulu ya.
0: Iya.
1: Jadi kita coba kayak kasih nih konsep awal yang dia minta, kita buatin. Nah kita lihat, kita kasih ke mereka, apakah mereka mau revisi atau enggak. Setelah mereka menerima, kalau ada revisi pasti direvisi ya, kita sesuai kata mereka. Kita nggak bisa enaknya juga dong.
0: Berarti sesuai keinginan mereka gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Tadi Sabrina bilang memang dari kecil sukanya gambar ya. Oke. Ini berarti kalau yang gue tahu ya, orang yang suka gambar itu kayaknya ada apa namanya, genre-nya kali ya. Kamu gimana sih misalnya gambar, kayak ada yang lebih ke komiknya, ada yang noodle apa? Doodle.
1: Chibi sih
0: biasanya. Kalau kamu kemana tuh?
1: Kamu dulu suka anime sih.
0: Oh, jadi gambarnya lebih ke model-model yang anime?
1: Iya, style Jepang, anime gitu. Kadang kan style anime tuh agak susah ya, apalagi nentuin struktur muka atau badan itu. Kadang ya kayak yang gambar simpel-simpel kayak chibi itu kan, kabel mukanya doang tuh bisa tuh, jadi kayak lebih mudah digambar daripada yang lebih detail, itu lebih enak.
0: Gitu. Berarti masing-masing orang yang punya bakat menggambar ini ada stylenya masing-masing ya?
1: Iya benar, art style masing-masing pastinya.
0: Kalau kamu stylenya lebih ke Jepang?
1: Ya kurang lebih
0: anime gitu.
1: Lebih ke ngikutin anime dulu kayak sebagai latihan juga kan. Kalau biasanya orang suka gambar tuh pasti tracing dulu ya ibaratnya. Kalau setelah kita udah sering gambar tracing tuh pasti dapat art style-nya sendiri.
0: Oh gitu. Gitu. Tracing tuh kayak mana sih maksudnya?
1: Tracing tuh kayak ngikutin secara detail
0: misalnya. Oh, jiplak.
1: Ibarat jiplak. Iya, benar-benar. Oh, kayak gitu. Kita di galeri kita punya foto anime nih. Kita gambarnya semirip mungkin.
0: Oh gitu.
1: Itu sebagai latihan ya, enggak boleh sebagai asli dari situnya, enggak boleh selalu dipakai. Itu sebagai acuan dan gambaran aja.
0: Awal-awal belajar kali gitu ya.
1: Awal belajar lah ibaratnya.
0: Berarti kamu pertama kali menggambar apa yang ini? Yang kamu gambar?
1: Itu dulu di Instagram sih, dulu kan saya punya sahabat juga nih di SMK, jadi kayak ayo Sabrina gambar, diajak kayak tertariknya, semakin diajak tertarik tuh ikutinlah menggambar. Kalau Instagram tuh dulu di DTIES tuh sebutannya.
0: Apa itu?
1: Itu kayak ikut kompetisi atau gimana lah, author-author membuat gambar tuh kayak ayo ikutin lomba-lomba gambar, nanti hadiahnya mereka gambarin, hasil hadiahnya adalah pokoknya.
0: Oh gitu. Iya, berarti awalnya pertama kali menggambar tuh berarti SMA dong?
1: Iya SMK lah kalau saya SMK.
0: Oh iya. Jadi gambar pertama kalinya apa sih itu? Jenisnya, modelnya apa sih? Apa anim langsung atau mungkin pemandangan? Kalau anak kecil kan pemandangan dulu kan?
1: Kalau zaman kecil pasti pemandangan
0: atau,
1: ya
0: atau
1: lah.
0: Atau doodle itu?
1: Oh doodle pernah. Saya kayak hobi-hobi gambar-gambar, kayak coret-coret di kertas kayak gitulah.
0: Sesuai imajinasinya aja gitu bener, ya.
1: Iya benar. Kadang susah sih kalau sesuai imajinasi juga kan. Kadang ya ngeliat-liat saya kayak baru nonton anime nih, wah tertarik sama anime nih, gambarlah sesuai karakter yang saya suka gitu.
0: Berarti awalnya suka dengan ini ya, dengan misalnya ada anime atau ada kartun apa, contoh-contoh dulu gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Baru sekarang udah mulai punya branding sendiri, akhirnya lebih milih ke yang anime ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu bilang kamu pengen jadi desain, itu maksudnya desain grafis tuh gimana sih?
1: Iya desain grafis.
0: Gak ada hubungannya dong sama style kamu yang anime itu.
1: Iya sebenarnya memang benar.
0: Ya kan kalau desain grafis kan ya misalnya logo gitu kan. Logo terus apa sih bisa kalau desain gitu?
1: Sebenarnya desain tuh kayak flyer atau poster.
0: Oh iya.
1: Kalau anime ini mungkin karena dulu menggambar sama-sama digital ya bang. Kalau sebutan orang gambar digital kan ada di Ibispaint nih aplikasinya.

0: Oke, okay. Berarti kamu jurusan ilmu komunikasi tapi pengennya malah jadi desain gitu ya?
1: Iya, agak melenceng sebenarnya.
0: Ada ini nggak apa ya? Apa sih mungkin pelukis favorit? Apa sih kalau idolnya anak-anak yang suka gambar desainnya ada nggak tokoh, tokoh figure ya? Yang ini ada nggak? Nggak ada.
1: Untuk saat ini kayak anime favorit lah ya
0: kalau ada. Apa kamu?
1: Saya lebih suka Haikyuu atau Attack on Titan gitu. Oh. Saya suka liatnya karakter-karakternya bagus dari epic ceritanya suka itulah.
0: Oke, okay, berarti itu menginspirasi kamu.
1: Inspirasi okay, juga.
0: Oke, okay. Tapi lebih susah enggak gambar-gambar ininya? Karakter-karakter mereka.
1: Lebih susah di anime sih.
0: Pernah enggak kamu dulu ada namanya platform yang menjual karya gambar? Sekarang juga pasti banyak pasti. Dulu ada NFT ya, apa sih? NFT. NFT atau apa lupa gitu. Jadi kita bisa menjual karya kita di online. Nah, kamu pernah nggak gitu?
1: Kalau zaman sekarang sebutannya open commission.
0: Oh.
1: Open
0: commission. Kamu pernah gitu? Kamu pernah?
1: Belum saat ini karena gambar saya masih standar, belum bisa ditingkatin. Ya,
0: belum tentu siapa tahu ini.
1: Belum tahu ya sebenarnya. Iya. Tapi kendala utama pasti waktu, Bang.
0: Oh iya, sambil kuliah ya. Mungkin kalau udah sambil kalau udah selesai kuliah mungkin baru.
1: Iya, rencananya bisa ini ya. Masih angan-angan rencana saya mau coba.
0: Siapa tahu bikin webtoon.
1: Ya amin. Mimpi tapi, saya sejak kecil loh.
0: Iya, pengen bikin webtoon.
1: Pengen.
0: Bener nih.
1: Iya, dulu berarti tuh pengen kamu... sempat mau collab sama teman jadi kayak saya buat cerita terus gambar-gambar awal. Nah, dialah yang finishingnya rencana dulu. Sempat pernah berpikir kayak gitu, tapi karena dia di jauh, kuliah di Jakarta. Jadi kan susah ya.
0: Susah jadi ya.
1: Collab-collab itu. Jadi ya belum terlaksana saat ini.
0: Oke. Nanti mungkin boleh dah. Ini dicari siapa yang bisa yang punya bakat juga gitu kan? Ya, karena kan salah satu ini juga kali ya, salah satu sumber penghasilan juga kan?
1: Ya benar.
0: Susah nggak ya masuk untuk bisa masuk tembus ke webtoon itu?
1: Kata orang sih agak susah ya bang, soalnya kan perlu kerja sama juga dari webtoon, terus kita lihat juga dari cerita dan gambar kita apakah bisa diterima. Kita nggak bisa asal-asal masukin juga.
0: Oke. Iya. Harus lihat dulu ya gimana hasil gambarnya, detail ininya. Kalau kasar mungkin agak ini ya.
1: Iya, agak dipertimbangkan juga. Okay. Terus kan kalau misalnya mau coba awal tuh biasanya ada sebutannya di kanvas. Itu kan tergantung pembaca apakah tertarik atau enggak. Kalau enggak tertarik ya sama aja enggak akan diterima.
0: Iya sih.
1: Itu juga.
0: Iya, tapi ya kita coba lah gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Berarti kamu cita-citanya mau jadi apa nih? Selain tadi kamu bilang desain grafis, berarti ya berarti punya usaha nih dong gitu nanti pengennya.
1: Insya Allah setelah.
0: Terus ilmu komunikasi gimana?
1: Sebagai communicationnya sama konsumen mungkin bisa ya
0: dimanfaatin. Oh iya juga ya.
1: Mungkin kita pakai komunikasi yang didapat tuh kayak halo buat konten-konten kayak menarik perhatian
0: iya
1: nggak juga. Bisa juga itu dipakai.
0: Iya nggak mesti apa nggak mesti cari pekerjaan yang langsung berkaitan sama jurusannya gitu ya.
1: Iya,
0: bisa digunakan sambil desain grafis mungkin bikin kontennya dari kemampuan komunikasinya bisa jadikan itu ya.
1: Benar.
0: Oh sama. Apa namanya mencari klien?
1: Cari klien.
0: Gitu. Berarti kamu memang pengennya usaha desain grafis?
1: Iya, desain grafis. Dulu rencana pengen desain-desain flyer atau desain-desain kartu undangan tuh, Bang. Atau kartu ulang tahun.
0: Iya.
1: Nah, bisa juga atau cover buku-buku anak-anak tuh kan kecil-kecil tuh, Bang.
0: Iya.
1: Art style chibi-chibi bisa kayak gitu. Dulu pernah dibilang temen cocok nih sub art style kamu untuk gambar anak-anak. Katanya kayak wah sedikit menginspirasi nih. Kayaknya tuh kayak sempat berpikir main ke situ sih.
0: Iya. Oke. Nanti aku coba lihat deh ya. Pas break nanti coba lihat ya gimana. Ada nggak bawa ini? Atau mungkin di buku diary-nya gambar-gambar itu ada bawa nggak?
1: Lebih ke digital dulu saat ini. Kalau bukunya ada di rumah, nggak bawa saat ini.
0: Itu bukunya buku yang udah diterbitkan atau buku apa?
1: Bukan.
0: Jadi buku untuk gambar-gambar aja?
1: Buku gambar yang iseng-iseng doang sih.
0: Oke. Nanti coba deh lihat ya gimana ya desain yang kamu maksud itu ya. Berarti buku apa cetakan dong?
1: Belum masuk percetakan sih, masih di.
0: Enggak, nanti ke depannya pengennya gitu.
1: Iya, percetakan. Kayak bikin gantungan kunci hasil gambar juga bisa kan.
0: Atau
1: stiker
0: gitu lah. Iya. Kenapa menurut kamu anak muda tuh perlu menguasai hal-hal seperti itu? Karena kan ya sekarang zaman digital kan. Salah satu mungkin kemampuan yang bisa dimiliki anak muda adalah kemampuan desain.
1: Iya.
0: Apakah memang semua anak muda perlu menguasai itu?
1: Itu tergantung. Kadang kan ada yang minatnya enggak ke situ tuh, Bang. Atau kayak minatnya nyanyi atau apa gitu kan. Itu enggak akan bisa.
0: Iya sih.
1: Karena ada teman saya yang kayak Canva aja mereka enggak tahu caranya. Apa itu Canva?

0: ada kayak kan, jadi kayak nggak semua orang itu sebenarnya.
1: Iya sih.
0: Cuman harusnya mereka tahu ya ngikutin zaman apalagi.
1: Oh. Oke. Tapi kamu suka ini ya? Bisa menguasai semua aplikasi apa aja? Mungkin Corel Draw?
0: Lebih AI Illustration.
1: Oh, oke.
0: Adobe Illustration.
1: Oke, berarti Photoshop gitu?
0: Photoshop masih sedikit sih.
1: Oke.
0: Tapi
1: yang paling mudah yang menurut kamu paling mudah apa tuh dari semua itu?
0: Canva paling mudah.
1: Iya.
0: Kalau gambar Ibis Paint saja.
1: Oke. Itu gambar.
0: Karena itu semua bisa ya, kayak tablet khusus. Karena tablet khusus kan ada ya aplikasi gambar khusus di tablet tuh.
1: Iya.
0: Nah kalau Ibis Paint ini bisa semua, bisa di bahkan tablet. Di komputer bisa, laptop bisa.
1: Wah. Nanti bisa diajarin kali ya.
0: Aduh.
1: Soalnya kan kayaknya yang kalau orang anak-anak desain grafis itu dia tabletnya tuh khusus pakai pen gitu.
0: Ada yang kayak gitu.
1: Ini yang aplikasi tadi bisa di semuanya ya?
0: Iya bisa.
1: Berarti pakai mouse bisa gambar?
0: Bisa, tapi itu skill agak yang susah. Sulit sih, tergantung orang ya.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Sabina ya. Kita jeda dulu sejenak karena saat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: القوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Ya kita balik lagi di Santai Siang Muda Kreatif masih bareng dengan Sabrina nih.
1: Halo semuanya.
0: Kita bahas tadi desain grafis ya. Sabrina ini ingin mencoba untuk mungkin sudah juga ya jasa desain grafis ya kan.
1: Ya,
0: tapi pengen setelah selesai kuliah ini lebih fokus lagi gitu ya.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Fokus dulu ke kuliah kan. Karena saya tuh gampang ke distract. Takutnya ganggu kuliah.
0: Jadi iya mungkin sih, iya itu dulu kuliah, sih dulu. Baru fokus ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah ya 1-2 ya freelance lah ya. Kalau ada yang ini kalau ada yang sudah ada yang
1: mulai
0: request
1: sedikit
0: terima gitu ya, asal tidak mengganggu kuliah gitu ya.
1: Ya benar.
0: Tadi aku sempat nanya nih, tools favorit kamu untuk desain apa tadi? Canva ya?
1: Iya, Canva.
0: Yang paling favorit?
1: Iya, paling favorit.
0: Oke. Okay. Kenapa?
1: Karena Canva tuh lebih mudah ya, karena ada elemennya di sana. Jadi tinggal di konsepnya aja lagi berdasarkan ke imajinasi kita mau desainnya yang mana.
0: Oh.
1: Jadi lebih gampang di Canva.
0: Okay,
1: cuman okay. Minusnya itu
0: apa tuh
1: pro iya.
0: Oh iya sih ya, ya berarti semua harus ini ya modal lah ya,
1: ada modal semua ya, usaha kayak harus modal
0: iya juga. Sih tapi kan mungkin tidak terlalu besar lah. Kalau berapa sih per tahun kalau Canva ya?
1: Jujur aja saya beli di web kecil sih.
0: Iya
1: kalau
0: puluhan ribu, ratusan ribu kali.
1: Enggak, kalau saya beli di nomor ada loh, ibarat kayak tim gitu ya.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Bayar murah.
0: Bareng gitu, bareng ya.
1: Bareng gitu, collab. Jadi kayak bayar sebulan cuman paling maksimal lo 8.000 atau 10.000 sebulan.
0: Oh.
1: Ada yang versi murah lah ibaratnya.
0: Iya. Banyak sih, tapi join jatuhnya ya.
1: Join. Pribadi untuk saya.
0: Tapi lumayan lah untuk apa ya, awal gitu ya.
1: Awal-awal untuk iseng-iseng atau kayak pengen desain atau keperluan juga bisa dipakai.
0: Iya. Kalau menurut Sabrina apa sih tantangan terbesar untuk jadi desainer itu sebenarnya? Apalagi yang pemula kayak kamu nih, apa sih?
1: Paling besar itu ya kayak pesaingnya, apalagi dunia AI sekarang.
0: Oh iya. Gimana tuh pendapat kamu tuh AI?
1: Orang-orang sekarang kayak manfaatin AI banget, kayak desainernya udah males. Kadang kayak karena itu kan ya nggak berbayar, tinggal masukin prompt buat kan saya desain udah muncul. Nah sedangkan kalau meminta dari kita pasti kan orang minta bayar ya bang.
0: Iya ada fee-nya ya.
1: Ada fee-nya, orang pasti mikir-mikir sini karena memanfaatkan AI yang udah gratis. Itulah orang-orang sekarang bang.
0: Jadi tantangannya justru semakin teknologi semakin maju, AI tadi jadi AI. Tantangan untuk para desainer ini ya, apalagi desainer pemula mungkin ya, awal-awal baru terjunnya. Tapi kalau menurut Sabrina ada nggak bedanya hasil AI dengan hasil desainer?
1: Kalau dari saya yang pernah sering desain nampak sih.
0: Gimana sih bedanya? Tone warnanya atau gimana?
1: Prompt-nya sih bang, kalau AI itu kan terlihat terlalu jernih atau kayak mana ya, terlalu nampak gitu loh. Kalau konsep sendiri kan nampak ya, kayak abstrak atau imajinatif kita nampak tersalurkan di sini. Dengan AI ini kayak stylenya tuh sama, kadang bahkan bisa beda-beda bang. Kayak gambar satu kayak gini bentukannya, yang bagian sini kayak gini bentukannya, bisa juga dari situ dilihat. Dan itu kayak AI juga kayak lebih ke monoton juga, kayak biasa aja sebenarnya.
0: Iya, berarti tetap kelihatan ya?
1: Iya, tetap kelihatan untuk saya ya, karena ada juga orang tua mungkin ya.
0: Iya, mungkin nggak tahu.
1: Kalau
0: yang ngapang nggak tahu bedanya ya, kayak sama aja gitu ya. Tapi apakah nanti Sabrina akan apa ya? Akan juga memanfaatkan AI untuk desain-desain tertentu mungkin?
1: Mungkin ya, karena kadang di Canva ini ada kayak elemen yang susah didapat misalnya nih bang.
0: Contoh kayak mana?
1: Kita pengen yang viral dulu waktu Idul Adha atau nggak bang?
0: Apa tuh?
1: Flare sapi-sapi ngejar-ngejar
0: itu
1: lah.
0: Iya.
1: Itu kan sebenarnya dari AI lah bu.
0: Terus?
1: Desain-desain elemen-elemen itu kan dari AI dulu. Buatkan saya sapi mengejar manusia nih.
0: Iya.
1: Atau manusia mengejar sapi nih. Itu orang-orang ngambil di AI dulu. Barulah mereka menyalurkan hasil itu tuh
0: Canva.
1: Di Canva di apa namanya kayak hias-hiasin sedikit lah di Canva tuh.
0: Di edit-edit sedikit
1: gitu
0: ya.
1: Edit sedikit itu bisa.
0: Oh gitu. Berarti bisa dikolaborasikan sebenarnya ya.
1: Iya, sebenarnya ada untung ada rugi gitu lah.
0: Ada positif negatifnya.
1: Benar-benar.
0: Oke. Tapi nanti kalau kamu sudah fokus benar-benar fokus untuk jasa desain ini, pasti kan ada tantangan, misalnya ada yang nawar harga jasanya, terus ada mungkin klien yang juga banyak revisi. Kalau menurut kamu gimana ketika nanti kamu menghadapi itu, gimana? Kadang ada orang yang tuh mungkin apa ya, kesel karena banyak revisi. Hmm. Padahal mungkin jasanya gak terlalu besar gitu.
1: Mungkin diarahkan dulu, misalnya kayak kita menawarkan nih desainnya kayak gini, apakah bisa diterima, dicoba-coba, merayu-rayu konsumen lah ibaratnya. Kalau mereka bisa berterima, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin kita coba turunkan harga kali
0: Gitu, berarti ada range harganya ya?
1: Benar-benar.
0: Okay. Ada range harganya berapa? Terus tadi kalau misalnya ada revisi mungkin ada maksimalnya ya, bisa kalau nggak salah gitu sih. Ada batas maksimal revisi gitu kan, nggak bisa sampai 90 kali, nggak bisa mungkin kan, nggak mungkin kan.
1: Itu namanya membuang-buang waktu desain.
0: Iya kan, iya ada batas minim maksimalnya maksimal dong, mungkin 4 kali revisi, 5 kali revisi masih ada, bisa. Iya berarti kalau itu nggak jadi masalah lah ya, dalam dunia jasa desain tadi.
1: Ya, benar.
0: Kalau menurut Sabrina, penting nggak branding personal di apa ya, di dunia desain? Kamu nanti mau kayak mana branding kamu?
1: Latihan pengennya dulu, kayak dicoba-coba. Kan kayak ngikutin.
0: Biasanya kan ada style-style gitu nggak sih?
1: Ada. Pasti kita awalnya ikut tren-tren dulu lah ya, biar namanya biar laku di pasaran gitu kan. Terus kita sesuaikan style kita, sesuai tren juga, biar menarik perhatian lah ibaratnya, biar tertariknya orang-orang sama hasil kita gitu lah bang. Pasti perlu dilatih-latih juga lagi kan.
0: Iya sih.
1: Ya gak bisa langsung style-style, nih hasilnya, gak boleh kayak gitu dong.
0: Oh iya.
1: Kita harus paham juga.
0: Iya. Berarti memang harus menambah wawasan juga lah ya.
1: Benar.
0: Untuk tahu tentang desain grafis, apalagi untuk yang kayak Sabrina mungkin justru jurusannya enggak di situ pula gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Harus belajar lagi gitu berarti ya.
1: Benar.
0: Pengen kuliah khusus itu enggak?
1: Pengen sih, tapi belum bisa ada dapat gambaran lah saat ini.
0: Ya soalnya kalau ngambil satu lagi di situ jadi 2-1 dong. Satu SIKOM, SKOM itu nanti. Kalau desain grafis apa sih? Desain grafis?
1: Apa mungkin multimedia kali ya?
0: Multimedia kali ya. Oh iya. Kalau di Pekanbaru ada enggak jurusan itu?
1: Kayaknya untuk saya belum kali ya. Kurang tahu lah saya.
0: Karena
1: seniat saya sih awalnya belum S2 ya, karena pengen bisnis ini dulu.
0: Coba ya, dulu gitu ya. Difokuskan gitu ya.
1: Difokuskan itu dulu. Kalau udah dapet sedikit lah minimal pengalaman lah ibaratnya. Barulah bisa naikin lagi.
0: Baru nanti mungkin upgrade skillnya ya.
1: Kalau
0: sekarang gimana cara kamu upgrade skill atau nambah-nambah pengetahuan baru tentang itu, gimana caranya?
1: Latihan
0: online kali ya?
1: Iya, latihan cari online YouTube ada gitu kayak ya. Kali sekali cari-cari kelas desain.
0: Ada. Oh ada kelas desain juga.
1: Ada, dia kayak di Instagram tuh biasa ada promosi atau kayak online kelas gratis nih. Kebetulan gratis, kenapa tidak diambil? Itulah pengen diambil.
0: Itu nambah ilmunya.
1: Ini nambah ilmu banget. Karena kelas desain tuh enggak hanya belajarkan pakai kayak font yang paling cocok untuk apa, untuk desain di mana, terus warna, kontrak warna itu juga ada. Desain ini banyak ilmunya, makanya enggak bisa asal belajar sih.
0: Iya. Kalau aku pikir sih kirain ya cuman gimana jago gambarnya aja, rupanya banyak ya. Ya
1: itu lah
0: kombinasi
1: banget.
0: Warnanya tuh yang cocok untuk tema ini apa gitu ya.
1: Karena ada unsur kayak kalau gelap pasti pasangannya terang kan biar nampak. Kalau terang pasti pasangannya gelap biar nampak.
0: Oh, untuk tulisannya tuh warna tulisan gitu kadang ya.
1: Kontraks lah, kontraks warna.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Terus kayak memahami warna juga, kayak biru nih, kuning nih artinya apa, ceria. Berarti kayak masukkanlah ke
0: gitu.
1: Desain yang
0: ceria.
1: Cocok untuk desain-desain ceria,
0: promosi-promosi
1: gitu. Promosi yang atau yang semangat gitu kan. Masukinlah warna-warna yang terang dan sesuai makna warna, itu penting juga itu.
0: Iya. Aku pengen belajar juga sih biar minimal bisa untuk untuk bikin thumbnail YouTube gitu. Karena kalau thumbnail YouTube tuh bikinnya dari AI ketara banget ya.
1: Pasti nampak itu.
0: Nampak kan, ini AI banget nih. Tapi memang mempermudah sih sebenarnya AI.
1: Ini ada positif negatifnya lah.
0: Oke, sebelum kita tutup, kita main game pilih mana dulu Sabrina ya. Gampang, aku kasih pilihan, aku kasih dua pilihan. Sabrina pilih salah satunya dan alasannya kenapa.
1: Oke.
0: Yang pertama, pilih kerja freelance sendiri santai atau punya agen atau di bawah agen?
1: Freelance.
0: Kenapa?
1: Untuk permulaan freelance dulu, karena belum pengen tekanan lah, pengen hidup bebas dulu kan.
0: Kalau freelance lebih lebih ini ya, kalau ambil-ambil enggak gitu ya.
1: Iya, benar. Oh. Kayak ada menyesuaikan waktu juga bisa kan.
0: Oke.
1: Okay. Bisa kerja di mana-mana juga kayak kafe atau di rumah. Jadi lebih santai lah untuk awal mula lah.
0: Iya, iya, awal mula gitu mungkin sih. Lebih enak freelance kali ya. Benar. Oke, okay, berikutnya. Pilih cari klien itu lewat Instagram atau TikTok?
1: Untuk saat ini Instagram dulu.
0: Kenapa? Lebih mudah kah?
1: Iya, karena kadang TikTok nih kan macam-macamnya lebih orang banyak iseng kan, apalagi bocah-bocah kan banyak TikTok ini ya.
0: Gitu
1: kalau Instagram
0: ya.
1: Kan
0: ngaruh ya.
1: Lebih kadang ngaruh sih itu, Bang.
0: Oh, Instagram kayaknya lebih lebih terpercaya gitu ininya ya.
1: Karena Instagram juga banyak kan kayak model-model desain orang-orang lain kan banyak tuh. Jadi kayak adalah gambarannya juga.
0: Oke, jadi pilih media Instagram ya. Kamu sendiri mainnya Instagram atau TikTok yang lebih sering?
1: Dua-duanya sih.
0: Oke, dua-duanya. Berikutnya nih, desain logo brand atau desain konten sosial media?
1: Konten sosial media.
0: Kenapa? Lebih susah kah buat logo?
1: Kalau konten media tuh kayak lebih kreatif ya. Kalau logo itu kan lebih kayak profesional.
0: Oh, gitu.
1: Lebih untuk anak muda saya kan lebih
0: medsos ya.
1: Lebih medsos juga, lebih banyak lari sana
0: dibandingkan dengan kalau logo mungkin untuk perusahaan,
1: perusahaan
0: mungkin
1: besar.
0: Ada filosofi di balik itu apa gitu ya,
1: harus menyesuaikan arti instansinya juga.
0: Iya,
1: kan
0: agak lebih berat mungkin ya. Tapi pernah nggak bikin logo, mungkin logo-logo ya organisasi mungkin
1: ya? Pernah organisasi, lebih ke simple aja sih.
0: Iya, iya,
1: agar bisa diterima dan mudah dipahami lah artinya.
0: Yang simpel-simpel ya.
1: Simpel-simpel karena masa sekarang kayak gitu.
0: Pakai apa tuh kalau logo?
1: Bisa digambar, bisa di Canva juga bisa bahkan.
0: Oh, kalau aku taunya dulu mungkin di Corel Draw.
1: Corel Draw bisa juga.
0: Ya, tapi enggak, aku enggak pandai main Corel Draw-nya. Oke, berikutnya. Desain simple minimalis atau warna-warni full color, full element?
1: Simple dan minimalis.
0: Kenapa?
1: Karena enggak perlu mikir keras lah ibaratnya. Karena kan simple-simple tuh saya lebih mudah terlihat, lebih kayak enak dilihat gitu loh, Bang. Karena kalau terlalu colorful juga kayak orang susah menelaah apa arti desain.
0: Oh, terlalu gitu banyak, terlalu rame gitu ya.
1: Terlalu rame, ibaratnya. Kalau simple-simple ini kan kayak oh, paham nih. Oh, nampak nih. Ibarat besar dan kecil, pasti paling besar tuh langsung kita tangkap ya apa artinya.
0: Okay.
1: Yang simple-simple gitu aja.
0: Oke, oke. Berarti yang lebih enak ya, minimalis, simple ya.
1: Minimalis dan simple.
0: Lebih gampang dicerna gitu ya. Terakhir, belajar otodidak atau ikut kelas desain? Lebih nyaman mana?
1: Sebenarnya lebih enak kelas, tapi untuk saya ini lebih sering di otodidak sih.
0: Oh, jadi kamu pilihnya yang mana?
1: Otodidak dulu deh.
0: Otodidak.
1: Karena kelas tuh agak berbayar ya.
0: Oh, iya iya. Oh, mungkin sih ya. Terus juga kalau kelas waktunya ditentukan ya, karena takutnya mungkin sedang kuliah atau apa.
1: Iya,
0: benar. Otodidak ya, kapan mau gitu kan, mau tidur, mau apa.
1: Benar. Kadang kalau ada tugas juga kayak otodidak, kita coba-coba desain, kalau diterima sama organisasi itu bisa kita belajar dari situ kan. Oh, ternyata mereka suka ini, coba kembangkan lagi.
0: Oh, bisa langsung belajar dari situ ya.
1: Otodidak bisa dari situ.
0: Dari pengalaman.
1: Iya,
0: jadi
1: pengalaman.
0: Kalau kelas desain kita hanya belajar teorinya sambil prakteknya gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau otodidak mungkin langsung dipraktekin, langsung dikasih ke kliennya.
1: Ya,
0: kalian suka, kita bisa
1: ambil pelajaran dari situ.
0: Oh, kayaknya kayak yang klien-klien begini sukanya begini ya, warnanya nih gitu. Oke, oke, oke. Asyik, oke. Nah, terakhir nih, bisa enggak kamu kasih apa ya? Mungkin semacam bukan himbauan apa ya? Iya, untuk anak-anak muda deh. Anak muda sekarang itu menurut kamu udah cukup aware belum sama peluang di bidang desain? Dan kamu pengen ngomong apa ke anak muda tentang ini ada peluang desain lo gitu?
1: Cobalah mendesain, jangan takut-takut. Mungkin memang pesaing, apalagi DAI, mungkin agak bisa menjadi tantangan kita. Tapi kalau misalnya kamu punya hobi, salurkan aja.
0: Oke. Dan kalau hobinya memang desain, salurkan aja ya.
1: Dan
0: jangan
1: aja
0: takut untuk belajar ya.
1: Jangan takut-takut belajar.
0: Walaupun mungkin orang itu belum punya bakat, tapi dia pengen banget belajar aja.
1: Silakan, itu boleh banget. Apalagi kalau di dunia kuliah nih, kan pasti banyak dibutuhkan desain ya. Sayang banget kalau nggak ngerti.
0: Oh, benar. Nah, itu buat teman-teman Pro 2 ya. Kalau yang apalagi terutama untuk anak mahasiswa atau anak sekolah yang pengen ke lanjut kuliah, Itu penting banget karena mungkin tugas-tugas akan berseliweran pakai itu gitu ya.
1: Benar, desain tuh penting di mana-mana sekarang.
0: Oke deh. Terima kasih banyak Sabrina udah bagi-bagi udah sharing ini deh ya, ya pengalaman dan pengetahuan seputar apa nih ya? Impiannya menjadi desainer ya. Iya, sekarang sudah mulai sedikit-sedikit. Iya. Tapi mungkin belum fokus sekali karena sambil kuliah.
1: Iya,
0: nanti selesai kuliah baru mungkin akan difokuskan.
1: Iya benar.
0: Kami doain mudah-mudahan tercapai ya.
1: Amin.
0: Oke deh. Makasih sekali lagi Sabrina.
1: Dan
0: kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Siapa tahu nanti sudah jadi desainer atau nanti mengeluarkan karya webtoon atau apa gitu.
1: Amin.
0: Boleh kesini. Atau nanti aku yang minta tolong bikin apa gitu ya. Oke deh, sampai jumpa lagi teman-teman berdua. Bye bye.

8,4 FM Radio Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program Sportpedia, teman Pro 2. Banyak mengenai berita-berita dari dunia olahraga ya. Salah satunya pastinya dari ini dong, Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan sudah memasuki perempat final ya. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang seru. Karena sudah perempat final berarti kan sudah tinggal 8 tim. Dan salah satu pertandingan yang seru banget itu kayaknya ada nanti malam mungkin ya. Nanti malam itu coba bentar. Nanti malam itu kalau gak salah ada Prancis menghadapi Maroko. Wah. Nanti coba kita cek ya bagaimana persiapan Prancis menghadapi Maroko.

Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik plat ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan.

putih dan merah melambangkan energi, ceria dan semangat tinggi dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih yang sekarang kamu gunakan?

lagi di Sportpedia teman berdua. Tadi aku udah janji mau bakal bahas salah satu pertandingan menarik di perempat final Piala Dunia 2026. Ada Prancis yang bertemu dengan Maroko. Nah, pelatih Maroko teman berdua, Mohamed Ouahbi, menyebutkan kalau Prancis itu favorit juara. Iya sih, favorit juara ya dengan skuad yang sekarang. Wah, kalau main PlayStation itu speednya gila semua itu teman-teman berdua ya. Ada Dembele, ada Mbappe, ada Olise, ada Marcus Thuram, kencang-kencang semua pemainnya ya. Dan memang layak sih jadi favorit juara Piala Dunia tahun ini. Dan Maroko walaupun seperti itu tetap

Jadi kemenangan ya, namanya berjuang di Piala Dunia nggak harus tinggi targetnya gitu. Maroko tetap memiliki kemenangan tapi harus bermain dengan sangat sempurna teman-teman berdua. Maroko akan menantang Prancis di perempat final Piala Dunia 2026 pada besok nih, dini hari Jumat 10 Juli 2026. Kedua tim sama-sama tidak terkalahkan di 5 pertandingan sejak fase grup. Maroko 4 kali menang, sekali imbang, sedangkan Prancis masih 100%. Wah, ini berat Maroko, berat ya. Prancis akan diunggulkan di pertandingan itu ya, wajar. Dan selain berstatus sebagai salah satu kandidat terkuat juara turnamen, Prancis terakhir memenangi duel melawan Maroko itu skornya 2-0 di semifinal 4 tahun lalu. Wah, ini ulangan semifinal tahun 2022 nih ya. Jadi kata pelatihnya Maroko teman-teman berdua, walaupun Prancis favorit, tapi Maroko akan melakukan semua yang memungkinkan untuk memenangi pertandingan besok dan lolos ke semifinal. Dalam dunia sepak bola sih katanya kan istilahnya bola itu bulat, artinya segala sesuatu masih bisa terjadi. Walaupun mungkin favoritnya adalah Prancis, kita nggak tahu ya, kali aja mungkin ada sebuah celah yang bisa dimanfaatkan Maroko dan berhasil unggul 1-0 terus bertahan sampai akhir pertandingan menang, atau berhasil menahan gempuran serangan Prancis yang gila-gilaan sampai adu penalti, peluang menang jadi 50-50 gitu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF, koin 200.000 Sri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

dengan negara-negara kuat teman berdua ya. Salah satu big matchnya itu ada Inggris menghadapi Norwegia. Wah wah wah. Jadi ini semacam reuni antara Martin Odegaard, kapten dari Norwegia, dengan Declan Rice yang merupakan gelandang andalan dari Inggris teman berdua. Tapi Norwegia katanya pengen mengukir sejarah lagi dengan melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Norwegia akan menghadapi Inggris di perempat final pada Minggu 12 Juli 2026 teman berdua. Declan Rice dan Odegaard itu merupakan pemain Arsenal ya. Jadi mereka juga baru saja membantu The Gunners memenangi titel Premier League untuk pertama kali dalam 21 tahun. Akan tetapi kini Odegaard dan Rice harus saling jegal ya, harus saling sikut karena pertandingan perempat final mewakili negara masing-masing. Norwegia menghadapi Inggris teman berdua. Norwegia lolos berkat kemenangan 2-1 atas Brazil untuk perempat final di tahun ini. Dan kapten Odegaard menegaskan kalau The Vikings masih belum puas mengukir sejarah. Dan berikutnya sasarannya adalah Inggris teman berdua. Memang kayaknya Norwegia sekarang salah satu tim, bukan tim favorit juara, tapi tim kuat. Karena di sana ada Martin Odegaard, strikernya juga si monster yang lagi-lagi naik daun. Ini ada Erling Haaland, plus striker yang juga berbahaya dari Atletico Madrid ada Andre Sorloth. Nah, jadi trio itu benar-benar menakutkan barisan pertahanan tim manapun ya. Kemarin terakhir korbannya adalah Brazil. Haaland cetak 2 gol. Apakah Inggris bakal jadi target berikutnya Norwegia?

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan. Beberapa bahan umum yang digunakan dalam jamu yakni kunyit, jahe, temulawak, daun sirsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

saat menghadapi Prancis teman berdua, salah satu andalan dari Maroko, top skor juga itu ya, strikernya Ismail Saibari yang juga sudah dibeli Bayern Munchen harus absen. Waduh, agak pincang nih berarti dong kekuatannya Maroko ya. Tapi timnas Maroko katanya nggak mau panik karena The Atlas Lions punya sumber gol lainnya. Ya, Maroko akan berjumpa Prancis di perempat final seperti yang udah aku bilang tadi ya. Terus juga penyerang yang udah bikin 3 gol itu tadi Ismail Saibari cedera dan akan berpotensi tidak bisa mengikuti pertandingan tersebut. Kehilangan Saibari sejatinya tidak perlu dikhawatirkan Maroko karena Maroko masih punya 2 pemain cadangan lain yang juga udah bisa bikin lebih dari 1 gol di Piala Dunia 2026 ini. Ada Azedine Aounahi dan Sofiane Rahimi. Nah, total 3 pemain Maroko ini cuma kalah dari 4 pemain Belgia yang sudah bikin 2 atau 3 gol lebih di ajang ini. Oke. Aounahi dan Rahimi juga kayaknya bakal bisa bikin pertahanan Prancis agak kerepotan teman berdua. Kita lihat ya, apakah seefektif Ismail Saibari atau jangan-jangan lebih efektif lagi.

on Pro 2 FM. Teman terbaik.

17 tanpa pesan terakhir yang artinya ya ini di pernah hits yang hari ini adalah spesial lagu-lagu dari 17 teman Pro 2. Ya walaupun sekarang mungkin personilnya tinggal Ivan sendiri aja ya. Nanti kita bahas perjalanan 17 sampai sekarang Ivan masih memakai nama 17 teman Pro 2. Nikmati, enjoy lagu-lagu dari 17. Nanti ada lagu barunya juga.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop gua masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang?
4: Weh, lorong apa ya?

17 ini lagu-lagunya memang khas banget teman-teman ya. Tadi ada judulnya Jalan Terbaik dan ini new versionnya. Kurang lebih sama sih dengan yang ketukannya, vibes-nya sama sih dengan yang sebelumnya, tapi memang ini lebih fresh aja teman-teman dua. Dan ngomong-ngomong soal 17 teman-teman dua, infonya ini adalah grup dari Yogyakarta. Alirannya katanya sih pop rock ya. Dan mulai aktif itu sejak tahun 1999. Wah, udah lama banget ya. Band ini terbentuk atas prakarsa Yudi Rus Harjanto alias pemain gitarnya. Kemudian ada Herman Sikumbang gitar, Wundu Andi Darmawan drum, yang bersekolah di sebuah swasta di Yogyakarta. Dengan keinginan serius dalam membentuk band, mereka menggait Muh Awal Purbani untuk bermain bass, yang merupakan sepupu dari Yudi. Gak lama kemudian Doni Raharjo vokal ikut bergabung. 17 sebelumnya bernama Sweet 17, secara resmi dibentuk pada 17 Januari 1999 dan saat itu semua personelnya berusia 17 tahun. Oh, masih muda banget. Tapi ada sesuatu dan lain hal sehingga membuat vokalis tersebut memilih mengundurkan diri. Formasi 17 pun berubah ketika Doni Raharjo digantikan oleh Untung. Wah, banyak pergantian ternyata ya. Pada akhir tahun 1999, mereka berjodoh dengan Saifi Ahmad atau Mamat Bono. Dengan formasi ini mereka mulai tampil di studio dan kafe-kafe di Jakarta. Lama banget perjalanannya teman-teman dua. Terus tahun 2001, Mamat yang sebagai vokalis mengundurkan diri. Dan akhirnya 17 yang sudah pengen banget untuk berkarya secara profesional harus mencari vokalis lainnya. 17 mendapatkan pengganti Mamat yang akhirnya digantikan oleh Johan Doni Saputro atau Doni Tato, ex-basis S. Nanas Band, untuk jadi vokalis. Dengan formasi inilah 17 mulai menawarkan materi demo ke perusahaan rekaman pada tahun 2003 dan diterima di label Universal Music Indonesia. Album perdana mereka Bintang Terpilih dirilis tahun 2003 tanggal 17 Juli. Wah, ini bulan ini ya. Dan mereka menggait VJ MTV pada saat itu ada Ari Untung untuk berduet di lagu Jibaku. Album ini berhasil mencapai angka penjualan lumayan ya, 75.000 kopi dan beberapa lagunya digunakan untuk soundtrack sinetron. Salah satunya ada lagu Jibaku yang dipakai di sinetron Inikah Rasanya. Namun tak berselang lama pihak label mereka menutup divisi lokalnya dan selama 2 tahun mereka tidak punya label. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ya, karena ada panjang sekali perjalanannya teman-teman dua sambil menikmati lagu-lagu dari 17. Berikutnya ada Mengapa Ku Yang Harus Selalu Mengalah.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap ke luar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokon kanting, nata sampir do, lama di naga dormi di nembang.

Jaga selalu hatimu by Seventeen, teman berdua. Kita masih di apa? Pernahis ya pastinya. Pernahis spesial lagu-lagu dari Ivan Seventeen. Bukan hanya Ivan si Seventeen ya. Kita lanjut lagi ya perjalanannya. Ini tahun 2006 nih, katanya tahun 2006 Seventeen sempat vakum karena Doni dan Andy memilih untuk keluar dari Seventeen. Alasannya katanya Doni mengundurkan diri karena harus bertahan hidup setelah bencana gempa yang melanda Jakarta. Oke. Dan Andy juga keluar karena menjadi karyawan di salah satu bank. Oke. Personil yang tersisa sempat kebingungan mencari pengganti Doni untuk posisi vokalis yang krusial. Setelah melalui proses audisi, mereka menggait Ivan sebagai vokalis baru. Nah, perbedaan karakter vokal dan antara Doni dan Ivan membuat perubahan dalam musik Seventeen. Tahun 2007, Seventeen menggarap materi album ketiga, Lelaki Hebat, yang dirilis pada tahun 2008 dengan perubahan warna musik yang drastis dari rock menjadi sangat-sangat pop, teman berdua. Album ketiga ini, Seventeen merilisnya di pusat perbelanjaan barang elektronik Glodok. Wow. Terkenal sebagai tempat warok ini. Oh gitu. Oke. Iya. Album ini menghasilkan hits Selalu Mengalah yang menghasilkan kesuksesan luar biasa pada masa itu. Setelah rilis album ketiga Seventeen, Andy kembali bergabung sebagai drummer. Setelah sebelumnya drummernya sempat hengkang karena fokus terhadap pekerjaan sebagai salah satu karyawan bank. Oke. Tahun 2011, band ini merilis album keempat mereka, Dunia Yang Indah, dengan hit single Kau Jaga Selalu Hatimu. Ini tadi di bawah kita dengerin ya. Oke. 2013, tahun kedua, perbedaan visi, akhirnya Yudi memilih hengkang dari grup musik Seventeen. Dan dengan pengunduran Yudi Seventeen, mereka melanjutkan perjuangan dengan merilis album yang berjudul Sang Juara dan melahirkan single Sumpah Ku Mencintaimu. Sumpah ku mencintaimu sungguh ku, gitu ya. Ini dia lagunya yang penasaran.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen, lagu yang baru dirilis dan juga rame sekali digunakan untuk sound-sound dari ini ya, media sosial TikTok, Instagram, bahkan shortnya YouTube juga rame tuh. Oke deh, kalau gitu pernah hits, kita cukupkan sampai di sini nomor 2 ya. Spesial dari Seventeen. Habis ini kita lanjut lagi. Masih ada musik dan informasi. So, jangan mana ya? Stasiun di Podo Pekanbaru, teman terbaik kamu. Jangan paksakan rindu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan tidak ada lagi anak yang mengalami stunting. Target tersebut ditempuh melalui penguatan intervensi gizi, pemantauan balita, dan pendampingan keluarga berisiko. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan masalah stunting harus ditangani secara langsung karena berkaitan dengan pertumbuhan anak dan kualitas generasi ke depan. Ia menegaskan kebutuhan gizi anak tidak boleh diabaikan.

Info Pro 2. Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru meminta lembaga pengelola sampah atau LPS di tingkat kelurahan lebih aktif mengawasi kebiasaan warga dalam membuang sampah. Pengawasan dinilai penting karena masih ada warga yang membuang sampah di pinggir jalan maupun titik pembuangan liar. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan peran LPS tidak cukup hanya sebatas menjemput sampah dari rumah warga. LPS juga perlu terlibat dalam edukasi dan pengawasan agar pengelolaan sampah di lingkungan permukiman menjadi lebih tertib. Demikian Info Pro 2 sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Ya kita lanjut lagi di Musika Informasi teman Pro 2, ngomong-ngomong soal stunting, ini juga apa ya, salah satu permasalahan yang ingin diselesaikan oleh negara Indonesia pastinya teman Pro 2, dan pemerintah Kota Pekanbaru juga menangani stunting lewat banyak program ya, lewat Gizi, Posyandu, dan juga lewat orang tua asuh. Data Pemkab Pekanbaru bersama dengan Kadar Posyandu pada 2025 masih menemukan ribuan balita mengalami stunting maupun masalah gizi. Dan temuan tersebut teman Pro 2 menjadi dasar pemerintah untuk mempercepat intervensi di lapangan. Selain mengandalkan program pemerintah, Pemkab Pekanbaru membuka keterlibatan dunia usaha melalui skema orang tua asuh.

investasi jangka panjang. Anak yang tumbuh dengan gizi cukup memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, sehat, cerdas, dan produktif sebagai generasi penerus bangsa pastinya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ngomong-ngomong soal lingkungan teman perdua, masih banyak masyarakat yang oknum lah ya, yang suka membuang sampah sembarangan teman perdua. Dan terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan sampah nggak boleh dibuang di pinggir jalan nih ya. Nah, sudah dikasih ultimatum tuh. Memang sih katanya teman berdua, tingkat keikutsertaan warga dalam pelayanan LPS atau lembaga pengelola sampah itu masih belum mencapai 100%. Warga banyak yang tidak menggunakan layanan LPS tetap memiliki kewajiban membuang sampah ke tempat mestinya. Jadi walaupun kamu nggak ikut LPS, harus tetap buang sampah pada tempatnya teman berdua ya. Wali Kota Agung menegaskan bahwa warga boleh aja nih tidak bergabung dengan LPS, tapi sampah rumah tangga itu tidak boleh dibuang di pinggir jalan, dibuang di got atau drainase atau lahan kosong atau TPS liar, nggak boleh teman-teman berdua. Jadi warga harus buangnya ke TPA ya, nggak di pinggir jalan. Saat ini warga Pekanbaru yang sudah bergabung dengan LPS disebut telah mencapai sekitar 90%. Angka tersebut dinilai cukup tinggi, tapi belum menutup potensi munculnya tumpukan sampah liar dari warga yang belum tertib. Nah, harus tertib ya teman berdua ya. Info tadi aku kutip dari halaman rri.co.id. Kalau kamu mau baca silakan kunjungi website rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ruang Kota Pekanbaru memperbaiki drainase yang ambles di salah satu ruas jalan di Kecamatan Rumbai, teman berdua. Dan perbaikan dilakukan bersamaan dengan pengerjaan peningkatan jalan melalui metode overlay. Kadis PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan kerusakan drainase berdampak langsung pada kondisi badan jalan, dan dinding drainase yang runtuh itu menyebabkan tanah di sekitar jalan tergerus dan mengganggu fungsi saluran air. Info selengkapnya bisa kamu kutip dari halaman rri.co.id, silakan aja baca, kunjungi website rri.co.id ya. Nanti kita setelah lagu ini jeda dulu sejenak, kita akan ikuti seruan azan asar nanti untuk wilayah Kota Pekanbaru hari ini pada pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti kita gabung lagi ya. Stay tune di Produk Pekanbaru, teman terbaik.

kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dua pekan baru teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi teman berdua di sore ceria untuk hari ini hari Kamis. Sampai lupa hari Kamis 9 Juli 2026. Sore ceria ini kita mau ngobrol tentang ini dari edukasi ke aksi. Gimana anak muda bisa berdampak? Wah, iya dong. Anak muda harus berdampak kan? Kita mau ngobrol bareng dengan Priska Alfionita, Young Allies Ambassador Batch 2. Kategori Health and Nutrition by Council of Palm Oil Producing Countries. Wah, aku gak ribet nih, CPOPC. Halo, apa kabar? Panggilnya Priska ya?
1: Pika boleh, Bang.
0: Oh, Pika.
1: Iya.
0: Oh, panggilannya Pika.
1: Iya, benar.
0: Priska, panjang tadi Priska Alfionita. Iya. Kamu, panjang banget sih ini gelarnya. Tapi sebelum itu kenalan dulu kali.
1: Iya, boleh, Bang.
0: Priska ini dari universitas kah, masih kuliah atau sudah selesai atau gimana? Atau jadinya masih siswa, masih sekolah?
1: Okay, saat ini Pika statusnya udah selesai S1 di Universitas Riau.
0: Okay. UNRI, jurusan apa kemarin?
1: Teknologi Hasil Pertanian, Bang.
0: Oh, SP berarti?
1: STP.
0: STP?
1: Iya, karena THP sama jurusan yang lainnya itu agrotek baru SP.
0: Oh, berarti
1: kalau di universitas lain itu beda fakultas dia, Bang. Tapi kalau di UNRI
0: sama fakultas pertanian kalau di UNRI.
1: Iya,
0: gitu. Gelarnya beda ya? Aku baru tahu STP.
1: STP.
0: Ini baru sih kayaknya. Enggak. Atau sudah memang
1: sudah lama, Bang.
0: Oh, sarjana
1: Teknologi Pertanian.
0: Teknologi Pertanian. Oke. Itu ada konsentrasinya gitu juga. Misalkan sawit, terus apa gitu.
1: Ada, Bang. Kalau kami lebih fokus ke hasil panen, pasca panennya. Jadi pemrosesan produknya. Ada mikrobiologi pangan, pasca panen, dan biologi kimianya, Bang.
0: Berarti memang untuk yang kebun sawit ini? Atau
1: semua
0: itu?
1: Semua komoditas.
0: Hasil panen, berarti petani, karet,
1: iya,
0: apa gitu. Bagi,
1: kakao.
0: Oh gitu, coklat gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa pilih itu kemarin, Dek? Apakah mungkin, jajangan mungkin di kampung halaman punya 1000 hektar sawit? Apa?
1: Amin ya, Bang. Alhamdulillah, karena berasal dari keluarga petani, Bang, makanya memang dari awal tuh memang minat di pertanian, ambil jurusan. Jadi waktu milih jurusan, memang dicari tuh seluk-beluknya, ini nanti bakal gimana dan kemana. Saat ini lagi persiapan keberangkatan untuk lanjut S2, Bang.
0: Kemana? Sudah diterima kah atau gimana? Atau baru mau ini?
1: Kalau beasiswanya udah lolos, Priska daftarnya LPDP kemarin, Bang, udah lolos. Jadi pengumuman UGM-nya itu di tanggal 13 nanti.
0: Oke, berarti sudah lulus beasiswa LPDP-nya ya?
1: Iya, Bang, alhamdulillah.
0: Ya, universitasnya sudah lulus juga nih atau baru nunggu pengumuman?
1: Pengumuman, Bang.
0: Oke. Tapi peluangnya besar lolos.
1: Insyaallah.
0: Tes nggak berarti kemarin ya?
1: Iya, tes, Bang.
0: Oke. Berarti S2-nya di UGM.
1: Iya.
0: Ya banyak orang ambil S2 ke UGM ya. Kenapa pilihnya UGM?
1: Karena UGM top 2.
0: Iya. Apa bukan enggak, karena ada
1: juga,
0: siapa namanya itu? Arafah, siapa namanya? BEM yang lagi populer sekali itu.
1: Oh, itu UI, Bang.
0: Oh, sorry. So, UI.
1: Iya, UI.
0: Kalau Tio UI juga.
1: Tio UGM.
0: Iya, itu ada yang wakilnya kan lagi naik bukannya.
1: Yang itu UI, Bang.
0: Oh, iya. Oh, kira UGM. Oh, iya. Kira kamu kena lagi neneknya itu enggak ya? Emangnya
1: karena ada jurusannya, Bang.
0: Iya. Bukannya misalnya kalau kayak industri gitu bukannya bagusnya di ini?
1: Apa?
0: IPB, Institut Pertanian Bogor.
1: Iya, awalnya pilihan pertama tuh memang IPB, Bang. Keduanya UGM. Tapi setelah tanya lagi dan dicari tahu minat konsentrasi penelitiannya nanti dan mengenai alat-alat laboratoriumnya
0: yang
1: juga
0: lebih lengkap itu berarti.
1: Adanya di UGM.
0: Okay.
1: Karena ada dosennya di sana, Bang. Dosen yang dituju, saya tuju maksudnya. Bukan berarti IPB enggak lebih baik, tapi sama-sama bagus kok, Bang.
0: Oke, tapi kamu ternyata ada dosen yang kamu tuju untuk untuk yang kamu konsentrasi itu ya?
1: Iya, benar.
0: Oh gitu, berarti sudah survei-survei lah ya?
1: Iya,
0: benar. Bukan langsung, mana ada S2-nya situ, enggak gitu ya?
1: Enggak.
0: Oke, iya, berarti S2. Nanti kapan tuh kalau berarti tahun ajaran barunya Agustus?
1: Iya, 2026-2027.
0: Oke, itu berarti 2 tahun lah ya?
1: Iya.
0: Oke, di sana ya. LPDP sih enak, semua ditanggung kan?
1: Iya, alhamdulillah, Bang.
0: Sampai atau nanti di asrama kali dulu. UGM tuh kayak, kamu enggak dapat asrama. Oh, asrama, S1 ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tapi bisa urus, Bang. Tapi kayaknya lebih enak kos sih, Bang.
0: Oh iya, tapi Iya, mungkin asrama kan lebih dekat gitu.
1: Udah cari tahu karena jaraknya lumayan jauh.
0: Sama jadi, juga.
1: Ngekos ada yang dapat 5 menit jaraknya.
0: Oh iya iya iya. Karena setahu aku ada asrama di UGM.
1: Iya benar.
0: Tapi ada, mungkin bang, fokusnya ke S1 kali ya. Kalau S2 iya, mungkin dia.
1: Katanya ada juga kuotanya.
0: Ada. Nah ada. Iya. Lebih murah kali atau lebih mahal?
1: Range-nya itu hampir sama sebenarnya. Tergantung lokasi sama fasilitasnya bang. Sekitar 600 ke atas sampai 1 jutaan ada. Tergantung lantainya.
0: Oh gitu. Mungkin ada AC, ada enggak, ada kipas gitu ya, ada TV, ada kolam renang, mungkin ada apa gitu ya. Mahal. Oke deh, mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin.
0: Insya Allah nanti lulus kan, terus langsung lanjut ke sana. Nah ini aku mau ngomongin, ini dulu deh. Ini kamu, ini gelar kali ya.
1: Iya.
0: Young Alice ini kan memang ada apa ya, semacam ini apa pemilihan ini ya, apa namanya? Oke, ini kamu tadi aku sempat searching sih, memang ada yang batch 2 nih ya.
1: Iya, batch 2.
0: Itu bulan kapan
1: kemarin? Bulan lalu.
0: Bulan lalu.
1: Iya, bulan lalu kami kegiatan induksinya di Malaysia. Jadi itu selama 5 hari full, Bang. Kami berkegiatan mengunjungi beberapa institusi dan juga pemerintah di Malaysia, lalu ke balik Indonesia ke SIA dan Jakarta, Bang.
0: Oh, bolak-balik ya.
1: Iya.
0: Tapi enak dong, kan keluar negeri.
1: Udah 2 kali, Bang.
0: Ke Malaysianya atau sempat ke Singapura dulu hampir?
1: Ke Malaysia.
0: Oh, enak, asik, iya ya, mahasiswa tapi udah kemana-mana gitu kan. Jadi apa nih maksudnya nih Young Alice, ambassador yang jelas memang brand BA-nya kali ya?
1: Iya, nah jadi Young Alice Ambassador ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh CPOPC atau singkatnya Dewan Negara-Negara Penghasil
0: Minyak Sawit.
1: Iya, minyak kelapa sawit.
0: Jadi ini memang semacam duta.
1: Iya, duta muda dari rentang 17-30 tahun, Bang. Memang ada seleksinya gitu.
0: Oke. Berarti tidak hanya negara Indonesia aja dong?
1: Iya, benar, Bang. Jadi negara produsen terbesarnya itu kan Indonesia dan Malaysia. Ya. Jadi dua negara ini tuh mengajak negara konsumen dan produsen untuk bergabung. Jadi totalnya ada sekitar 23 negara, Bang.
0: Asia atau seluruh dunia?
1: Seluruh dunia. Jadi kan ada beberapa benua. Kalau di Asia ada Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, Cina, sama Papua Nugini. Kemudian kalau di Amerika itu ada Honduras, ada beberapa juga, ada Ghana juga, Bang, termasuk di Afrika.
0: Penghasil sawit juga ternyata ya, Ghana ya.
1: Kalau Ghana tanaman sawit sebenarnya dari Afrika, Bang.
0: Oh.
1: Iya, dari Afrika.
0: Ya karena mungkin sana iklimnya lebih gersang, tapi mungkin bisa tumbuh gitu kali ya.
1: Makanya dibawa ke Indonesia dan lahannya tuh cocok tanahnya.
0: Oke. Berarti kamu ini terpilih sebagai dutanya yang dari Indonesia atau seluruhnya nanti, atau setiap negara ada masing-masing?
1: Ada, Bang, dari setiap negara ada masing-masing. Jadi kebetulan tahun ini tuh yang lolos cuma ada 5 negara. Indonesia, Malaysia, India dan Pakistan itu negara konsumen. Kemudian satu lagi dari Amerika tadi.
0: Honduras.
1: Dari Guatemala, Bang.
0: Oh, Guatemala. Produsen atau apa dia? Maksudnya konsumen juga sama? Okay.
1: Yang dari Ghana seharusnya hadir, cuman karena dia saat ini berdomisili di Amerika, jadi gak bisa urus untuk di imigrasinya itu, Bang.
0: Oh, terkendala imigrasi ya. Oh, berarti jadi. Nah, kamu terpilih?
1: Di bidang nutrisi dan kesehatan. Jadi ada 4 kategori dia, Bang.
0: Oke, apa aja?
1: Selain tadi nutrisi dan kesehatan and social impact. Jadi itu lebih ke petani kecilnya.
0: Kemudian, berarti itu yang dipilih juga petani kecil?
1: Bukan, Bang, tapi apa dari itu? Teman-teman yang minatnya ke sana.
0: Oh gitu, oke.
1: Bisa dari jurusan agribisnis atau teknologi perkebunan. Kemudian ada dari bidang reuse and recycle, yang minat ke pendaur ulangan gitu, Bang. Kan ada produk dari sisa kelapa sawit ini.
0: Iya, kayak fiber gitu ya.
1: Iya, dari pelepah sawitnya dan lain sebagainya bisa diolah. Nah, mereka yang minat ke situ bisa ambil bidang itu. Kemudian yang ketiga ada climate action.
0: Apa
1: ke
0: itu?
1: Bagian iklimnya,
0: iklim,
1: Bang.
0: Okay,
1: itu biasanya yang bagian deforestasi, yang bagian-bagian berhubungan dengan alam.
0: Okay.
1: Itu buat teman-teman yang minat ke situ. Dan sedangkan Priska karena dari backgroundnya ilmu dan teknologi pangan juga, makanya lebih cocok nutrisi nih dan untuk kesehatan. Sharing untuk konten tentang itu bang, nutrisi dan kesehatan.
0: Yang dari Indonesia berapa orang?
1: Dari Indonesia ada 6 orang bang.
0: 6 orang?
1: 6 apa 5, sisanya dari Malaysia itu 1, dari India ada 2, Pakistan Pakistan 2, India 1. Satu bang.
0: Wah, ternyata dari Indonesia lumayan banyak ya. Kenapa lumayan banyak?
1: Karena memang mungkin penyebaran informasinya lebih didapatkan dari kedua negara besar ini ya bang, karena memang yang mengadakannya.
0: Berarti selain kamu yang dari, kamu berarti mewakili Undri atau pribadi sini kali ini?
1: Pribadi bang.
0: Selain kamu yang dari Pekanbaru, ada yang lain dari mana?
1: Yang dari Indonesia ini? Itu ada yang dari Lombok bahkan bang.
0: Bali,
1: itu kan Lombok gak ada sawit sama sekali. Bener. Tapi dia punya minat nih untuk di bidang itu, pengen belajar tentang sawit. Jadi dia ikut. Kemudian ada teman yang dari Jogja 2 orang. Memang anak pertanian bang rata-rata. Dua lagi Medan.
0: Dua Medan, dua
1: Jogja, satu Lombok.
0: Kartu Pekanbaru kamu.
1: Iya.
0: Oke. Dan 5-5 itu berarti dapat ini dong, dapat gelar dutanya juga dong.
1: Iya.
0: Beda tapi beda kategori ya.
1: Iya, beda kategori. Jadi ada juara 1, 2 dan 3-nya.
0: Nah, kalau kamu masuk juara berapa nih?
1: Juara 3, bang.
0: Oke, satunya dari mana?
1: Juara 1, 2-nya dari Pakistan.
0: Pakistan.
1: Karena mereka waktu itu tugasnya memang benar-benar maksimal bang, mereka bisa meraih views yang banyak. Bahkan kan ini sebenarnya agak bersinggungan yang sama isu deforestasi dan lainnya. Jadi sempat ke-ban akun YouTube mereka bang.
0: Kena ban juga ya, apa apa ada tidak suka mungkin dengan
1: ada bang yang gak suka. Jadi kan sebenarnya dari pihak Uni Eropa itu kan mereka nggak punya perkebunan sawitnya nih bang, sedangkan adanya di kita, jadi mereka selalu impor ke kita kan. Jadi mereka sangat ketat untuk membuat peraturan EUDR, European Union Deforestation. Jadi kalau hasil komoditas yang mau masuk ke negara mereka harus ada sertifikasi yang menjamin kalau itu lahannya nggak dari hasil deforestasi hutan. Gitu bang.
0: Tidak hasil
1: pengurangan
0: dari
1: hutan
0: ya. Wah, kita gimana Indonesia gimana? Ya. Oke, kok gitu doang?
1: Iya. Sebenarnya banyak sih bang.
0: Banyak kok. Memang perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan juga yang berdiri sendiri juga banyak. Itu memang lahan mereka sendiri kan.
1: Biasanya mereka melakukan replanting, penanaman ulang kembali.
0: Iya. Banyak kok perusahaan-perusahaan sawit yang besar di Indonesia.
1: Iya bang. Terus ada satu fakta nih bang.
0: Apa itu?
1: Nah, kalau misalnya minyak nabati sawit ini mau digantikan dengan alternatif lain, sebenarnya ada bang.
0: Apa itu?
1: Itu kayak minyak bunga matahari, minyak bunga canola. Tapi kalau misalnya itu diimplementasikan ke Indonesia, itu penggunaan lahannya bakal lebih luas
0: besar.
1: Bang. Iya, lebih besar. Pasti nantinya deforestasinya juga lebih besar. Karena menurut data FAO, Food and Agriculture itu untuk menghasilkan sekitar 35% minyak butuh 10 lahan dari minyak sawit. Nah, sedangkan kalau kedelai itu butuh lahan 40% yang dihasilkan cuma 28 bang. Jadi butuh lahan yang lebih gede.
0: Iya. Mungkin karena kalau misalnya bunga canola tadi ya, kecil mungkin ya. Jadi
1: dia
0: berapa dapatnya sih gitu.
1: Bisa kebayangkan bang, dia bunga tanaman gitu, kayak sejenis kubis-kubisan. Hanya biji dan bunganya
0: di ekstrak, jadi gak terlalu banyak ininya ya, butuh-butuh banyak banget gitu. Bisa dapat seliter aja mungkin butuh banyak banget
1: kan?
0: Gitu maksudnya.
1: Makanya
0: termasuk itu ya.
1: Sebenarnya sawit ini udah di balik sisi positifnya juga ada negatifnya lah kan.
0: Tapi
1: secara produktivitas memang lebih besar sawitnya, banyak banget.
0: Oke, dibandingkan dengan minyak-minyak lainnya yang berbahan alami lainnya, misalnya kayak tadi biji bunga matahari, canola, kedelai. Yang sawit lebih tidak menghabiskan banyak lahan gitu ya. Untuk mendapatkan yang besar gitu banyak. Iya. Soalnya memang lebih mahal sih kalau kita beli gitu kan. Yang dari biji bunga matahari, canola itu lebih mahal. Dua kali lipat mungkin kayaknya.
1: Kemudian rasanya bang, ada beberapa minyak yang gak cocok. Kemarin itu waktu kami berkunjung ke MPOB yang di Malaysia, itu kami demonstrasi membandingkan masak kentang yeah. menggunakan minyak kelapa sawit dan dengan minyak canola. Uh-huh. Jadi itu aromanya agak nyengit, agak tengik sedikit gitu, Bang.
0: Oh, beda ini ya.
1: Agak kurang terbiasa mungkin uh-huh. ya. Uh-huh. Kemudian dari hasil pemanasannya juga tingkat oksidatifnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kayak kalau yang minyak sawitnya udah sampai kuning keemasan, yeah. di kanolanya masih belum. Dan dari taste-nya pun, dari after taste-nya rasanya kayak masih kurang bisa diterima gitu, Bang. Gitu lebih ya. Enakan
0: bukan karena minyak sawit. Gak terbiasa?
1: Enggak juga. Bang, memang
0: ada terus perbedaannya.
1: Asapnya, Bang. Iya, asapnya lebih banyak kalau yang kanola.
0: Oh, lebih banyak asapnya daripada minyak kelapa sawit ya. Aku mau nanya lagi nih, tapi sebelum itu ini deh, apa namanya? Jadi seleksinya itu gimana sih? Kamu daftar sendiri atau gimana?
1: Waktu itu Priska ada lihat informasinya kan dari info-info website. Di medsos kan. Okay, nah, jadi ada nih yang batch 1 udah selesai, kayaknya seru dan bisa jadi wadah untuk Priska juga karena memang minat untuk men-share tentang manfaat sawit dan melawan misinformasi itu. Jadi gak ada salahnya kan kalau kita mau coba gitu. Jadi seleksinya itu syaratnya dari umur 17-30 tahun, tentunya punya minimal followers karena kita bakal menginfluence teman-teman generasi muda. Kemudian harus termasuk dalam negara dari 23 negara tadi, Bang.
0: Oh, penghasil minyak sawit tadi termasuk itu ya. Oke, di situ kamu baru daftar.
1: Iya, itu pendaftarannya 2024 bulan November, Bang. Jadi
0: udah lama.
1: 8 bulan proses pembukaannya. Kemudian nanti ada seleksi tahapannya.
0: Apa aja tuh seleksinya?
1: Tahapannya diminta membuat konten video di media sosial. Jadi nanti bakal di-review sama CPO PC team. Lalu baru setelah itu pengumuman dan masih mengerjakan project, Bang. Projectnya juga tentang video.
0: Oh, berarti kamu seleksinya lumayan panjang ya dari administrasi. Iya, ada nggak yang nggak lolos?
1: Ada, Bang.
0: Oh, kalau tadi ya, kalau tadi tugas buat videonya itu tidak mencapai viewers yang diinginkan, berarti gagal gitu ya?
1: Ada atau penilaian gimana? Lainnya juga sepertinya, Bang, dari info yang disampaikan, cara penyampaiannya, dan faktor-faktor lain yang dilihat oleh tim panitia.
0: Oke, berarti banyak kategorinya lah ya. Terus singkat cerita, kamu akhirnya berhasil.
1: Iya.
0: Gimana tahu berhasilnya?
1: Itu diinfokan melalui email, Bang.
0: Iya. Tapi itulah, aku mau nanya, maksudnya ada gak pernah perasaan curiga nih bener gak nanti apa gitu? Karena kadang anak-anak muda itu sekarang agak-agak ragu
1: untuk
0: gitu kan.
1: Untuk melawan bener rasa gak? Ragu itu awalnya,
0: luar negeri kan?
1: Iya, awalnya untuk melawan rasa ragu itu memang benar-benar Priska stalking, Bang. Ini sampai ini tuh apa sih CPOPC itu apa? Ngenalin itu satu-satu terus kegiatan yang batch 1 sebelumnya bagaimana. Jadi Priska liatin satu-satu stalking dari para pemenang sebelum-sebelumnya gitu.
0: Iya. Soalnya gini, kalau aku karena aku mungkin sudah lebih jauh sedikit umurnya ya kan. Ya, kalau ada adikku yang seperti kamu misalnya kan, aku kan tanya, bener enggak nih nanti? Yeah. Tahu-tahu berakhir di Kamboja.
1: Iya, kita takutnya gitu kan, kalau luar negeri pasti bakal ke Kamboja.
0: Takutnya maksudnya kalau memang misalnya dari website resmi pemerintah atau yang mungkin BUMN mengadakan itu mungkin kita ini kan. Tapi kalau ya mungkin karena awam enggak tahu tentang CPU tadi gitu ya. Jadi kamu sudah pastiin dulu ya.
1: Udah tahu sebelumnya, Bang, karena memang dari lingkup industri sawitnya juga sebelum-sebelumnya kenal dengan Apkasindo, Gapki gitu, BPDP, jadi nggak asing gitu.
0: Sudah paham lah ya, berarti
1: sudah
0: percaya. Oh, ini ternyata afiliasinya ke perusahaan-perusahaan besar juga gitu.
1: Jelas,
0: ya.
1: Jelas gitu.
0: Oke, akhirnya berangkat kapan kamu kemarin?
1: Berangkatnya tanggal 6 bulan lalu, Bang.
0: Oke, berarti Juni.
1: Iya.
0: Oh, belum lama ya?
1: Iya.
0: 5 hari di sana. Oke, terus apa sih aktivitasnya?
1: Nah, aktivitas pertama itu kita mengunjungi ke MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Kemudian ke KPK, kayak Kementerian Pertanian kalau di Indonesia, Bang. Kemudian ke MSPO. Jadi dari tiga lembaga ini, itu merupakan lembaga di Malaysia yang memang khusus untuk komoditas pertaniannya, mengurusi sertifikasi.
0: Iya.
1: Dan mempromosikan terkait minyak sawitnya, Bang.
0: Oke. Jadi itulah aktivitas-aktivitas di sana ya.
1: Mm-mm. Kita belajar di sana, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Kemudian ada ini, Bang, kunjungan ke salah satu perusahaannya, Sam
0: Derby.
1: Oh,
0: berarti kayak study Gatry. Tour gitu berarti
1: iya.
0: Ya. Oh. Tadi aku sempat mikir konsepnya itu apakah ada lagi semacam apa namanya?
1: Personal project ya, Bang, setelah masing, kegiatan. Ada, Bang.
0: Ada lombanya lagi gitu loh.
1: Oh, kalau lombanya
0: kayak pageant-pageant gitulah.
1: Beda, Bang. Oh. Kalau pageant biasanya kan masih ada seleksinya lagi.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya gitu.
1: Nah, kalau ada ini seleksinya ini. Udah selesai.
0: Aduh, apa pengetahuan tentang
1: iya,
0: ini gitu.
1: Oh. Kalau ini udah selesai, Bang. Jadi tinggal personal projectnya aja.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi personal project kamu apa?
1: Personal project Priska itu ada beberapa ya. Kami lagi tahap pitching. Jadi nanti bakal di-review sama tim CPOPC-nya. Kalau disetujui, bakal kita lakukan selama beberapa bulan ke depan. Dan salah satunya itu Priska nantinya akan tetap mengandalkan medsos ya, Bang, untuk live IG. Udah berencana mengundang profesor yang terkait di jurusan Priska.
0: Oh, berarti
1: Priska.
0: Live gitu ya?
1: Iya, live IG bareng prof dan juga teman-teman yang udah bekerja di pabrik kelapa sawit Imanasi dari sisi mereka, kemudian dari sisi profesor bagaimana itu rencana Bang. Kemudian nanti ada juga sih rencana mau publikasi buku, tapi itu masih perlu di-review.
0: Berarti
1: ya,
0: nulis,
1: Bang,
0: nulis buku gitu?
1: Iya, novel. Sebelumnya ada pengalaman juga, Bang, kerja di penerbit buku. Jadi kalau untuk urus ISBN dan hak kekayaan intelektualnya cukup tahu proses yang gimana. Cuman yang jadi kendala dalam proses waktu 4 bulan ini apakah Priska mampu dan sanggup untuk menulisnya.
0: Untuk ngejarnya ya?
1: Oke. Kalaupun gak terkejar dalam 4 bulan ini, bakalan tetap Priska kerjakan sepertinya karena memang mau ada kemauan sendiri gitu, Bang.
0: Berapa lembar sih kalau nulis buku
1: kalau
0: minimal
1: buku,
0: penerbit
1: biasanya 100? 70, Bang.
0: Oh, 70 minimal.
1: Minimal syarat dari Perpusnas.
0: Iya. Oh, oke. 70 halaman ya minimal ya. Kopi-kopi pasti aja biar. Enggak ya.
1: Enggak dong, usahakan memang pure dari kita aja deh.
0: Oke, iya sih harus gitu karena namanya nulis buku berarti kan karya sendiri gitu ya. Jadi menuangkan dalam sebuah buku gitu.
1: Itu kan baru dua tuh, Bang. Ada lagi nih rencana personal projectnya. Bakalan collab sama teman yang dari Lombok itu untuk buat video kampanye mengenai dengan tema 24 jam bersama sawit. Jadi bakal videonya tuh kegiatan kita sehari-hari dari pagi hingga malam. Sebenarnya kita nih deket loh, Bang, dengan produk hasil pertanian sawit. Kayak dari bangun pagi, gosok gigi kan pakai odol.
0: Iya, ada yang dari sawit ya.
1: Kayak itu namanya ada gliserin dari kandungannya, terus dari pakai sabun, dari shampoo yang kita gunakan. Semuanya kita hidup berdampingan dengan sawit sebenarnya, Bang, dari produk turunannya.
0: Jadi kayak gitu yang memberikan sosialisasi pada netizen gitu ya. Bahwa sebenarnya kita ini banyak, selain bukan hanya minyak goreng doang ya, atau banyak produk-produk lainnya juga kita gunakan di sehari-hari gitu. Aku penasaran, kalau event-event kayak gini, itu dibiaya semua dari keberangkatan, apa segala macam itu gimana?
1: Pasti penasaran banget kan,
0: iya,
1: Bang,
0: karena
1: ini lumayan kan. Alhamdulillahnya untuk kegiatan ini dibiayai, difasilitasi seluruhnya sama si PPC.
0: Ditanggung berarti ya?
1: Iya, benar, Bang. Jadi kita tinggal mempersiapkan diri aja untuk hadir. Karena udah melewati proses yang panjang juga kan. Jadi rasanya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada CPOPC karena udah meng-cover keseluruhan kegiatannya. Kita juga berkesempatan untuk hadir waktu pertama kali ke Malaysia kan, Bang, untuk ikut lomba. Itu Priska pengen banget, udah tahu nih tentang MPOB, pengen banget ke sana. Cuman kalau orang asing ya, awam, tiba-tiba datang ke mereka, mau ngapain gitu, belum tentu dapat izin kan. Nah, bersyukurnya tuh ternyata terkabul setelah 2 tahun kemudian. Jadi melalui kegiatan ini tuh juga bisa tercapai lah wishlist
0: apa salah
1: gitu
0: satu,
1: kan
0: ya, salah satu yang kamu inginkan kewujud gitu ya.
1: Iya, dikasih jalannya gitu.
0: Berarti kamu memang ke situ ya passionnya ya, ke sawit ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nyawit nih orang.
0: Berarti ini termasuk hal-hal kecil pun di cover mereka, misalnya pengurusan paspor kan lebih
1: kalau paspor itu. Enggak, Bang, paspor memang pribadi.
0: Artinya hanya akomodasi selama di sana dan perjalanan gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada juga uang saku segala macamnya gitu.
1: uang saku itu lebih ke winner prize-nya, Bang.
0: Hadiah, oh, pemenangnya.
1: Pemenangnya kayak semua duta-duta pageant kan ada ya. Kalau ini ada, Bang.
0: Apakah semua yang ikut itu ada kebagian menang atau ada enggak?
1: Dia kan diseleksikan, Bang. Awalnya ada ratusan, akhirnya dipilih jadi 12 pemenang dari 4 kategori tadi. Iya, jadi kan masing-masing 3.
0: Iya. Jadi ada 12 ya.
1: 12 pemenang.
0: Ada enggak yang sana tapi dia enggak menang? Ada.
1: Apa?
0: Ada enggak yang dia ke sana ke Malaysia juga tapi dia enggak menang?
1: Enggak ada, Bang.
0: Oh, berarti yang 12
1: pemenangnya yang, aja.
0: Oh, yang pemenangnya aja. Aja. Jadi selain dapat kesempatan untuk study tour di beratnya di Malaysia, dapat juga winner prize tadi.
1: Iya, benar, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Berapa tuh? Dolar berarti ya hitungannya.
1: US dollar.
0: US dollar dong.
1: 1.500, Bang.
0: Wah.
1: Juara 3 ya kalau
0: iya,
1: juara.
0: Iya, lumayan lah. Hampir 10 juta lebih ya.
1: 16 waktu itu.
0: Iya. Oh, sekarang iya.
1: Sekarang udah.
0: Masih disimpan kan? Tunggu naik lagi
1: diinvestasikan, Bang.
0: Gitu.
1: Jadi untuk peralatan kontennya dong.
0: Oh, gitu. Aku kira kamu bakal beli saham dari salah satu perusahaan besar itu gitu.
1: Belum cukup kayaknya, Bang, nanti deh.
0: Lebih bisa dong, kan enggak mahal. Maksudnya itu kan ya mungkin dia
1: belum
0: 100
1: nyoba,
0: kali.
1: Bang,
0: ya.
1: Belum nyoba, belum pernah. Nanti bakal coba deh untuk
0: investasi. Gitu. Jadi investasinya lebih ke sarana
1: untuk
0: memajukan
1: Priska juga.
0: Iya,
1: karena sebelumnya memang kendala di device-nya, Bang. Udah lama banget kan
0: 2 giga mungkin RAM-nya gitu kayaknya.
1: Kalau enggak rusak enggak bakalan ganti gitu. Jadi makanya
0: pantes mana sih handphone? Oh, kait.
1: Udah ganti, Bang.
0: Alhamdulillah. Ya mana? Kenapa milih yang itu? Kenapa gak yang flip?
1: Oh, kayaknya lebih mudah untuk
0: atau lebih familiar, lebih banyak
1: iya,
0: orang
1: lebih
0: gitu.
1: Familiar.
0: Oke, atau mau yang flip kan ini? Oke. Ternyata dibayai semua ya, akomodasi segala macam. Jadi ya menyenangkan pastinya ya. Apalagi ada itu kan, ada winner prize. Ya ada sedikit mungkin yang bisa dibawa untuk di sana gitu. Tapi kalau makan segala macam ditanggung sana lah ya.
1: Iya benar, Bang.
0: Aku mau nanya ini nih.
1: Apa tuh, Bang?
0: Bener gak ya kata orang ini, kata orang sih.
1: Iya, apa tuh?
0: Kata orang. Minyak kayak minyak granola, minyak biji bunga matahari, kedelai. Bahkan ada minyak kelapa juga tuh. Minyak kelapa atau kelapa ya, bukan kelapa sawit. Iya. Lebih sehat daripada minyak kelapa sawit.
1: Secara penelitian itu bisa dibuktikan juga, Bang. Ada datanya. Cuman kalau untuk dipaparkan secara lebih rinci, itu Priska saat ini takut menyampaikan, Bang, karena itu butuh data kan. Nah, jadi salah satu tantangan di bidang nutrisi dan kesehatan tuh itu menyajikan informasi ilmiah dari jurnal tadi jadi ke dalam bentuk bahasa yang sederhana supaya dimengerti sama orang awam gitu, Bang. Perlu ada data-datanya kan. Kalau kayak small holders kan mereka bisa melihat langsung ke lapangan, Bang.
0: Iya.
1: Bertemu sama petani.
0: Iya, bisa nanya-nanya langsung gitu ya.
1: Sedangkan yang kalau bagian kategori nutrisi dan kesehatan itu memang
0: harus diuji dulu.
1: Iya,
0: harus penelitian dulu.
1: Harus rajin membaca juga, Bang. Terus kita menyederhanakan bahasanya supaya dipahami sama audiens kita.
0: Iya, kadang mungkin enggak bisa serta merta diambil kesimpulan tidak lebih sehat, itu enggak bisa ya. Karena mungkin ada beberapa faktor gitu kan. Yang membuat itu berbeda dengan satu sama lainnya, mungkin gitu kali ya.
1: Yang membuat enggak sehat itu sebenarnya cara kita mengonsumsinya, Bang. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti berdampak buruk kan. Ada batas wajarnya, aman-aman aja.
0: Oh ya, ini mungkin maksudnya kalau sudah digunakan jangan dipakai lagi, kayak menjadi lantai.
1: Iya benar, berkali-kali kan.
0: Iya sih.
1: Terus ada nih, Bang. Apa ada itu? Kabar baik hari ini.
0: Apa?
1: Hari ini
0: turun
1: peluncuran B50, Bang.
0: Apa itu? Oh ini
1: ya, biodiesel.
0: Produk dari ini sawitnya ya.
1: Di Karawang, Jawa Barat. Hari ini banget, Bang, peluncurannya.
0: Berarti itu jadi diesel dong, solar. Gimana sih maksudnya?
1: B50 itu singkatan dari biodiesel. 50 itu persentasenya. 50% solar dan 50% minyak sawit. Jadi dia ini kan kental ya, Bang, gak bisa langsung dimasukkan ke mesin. Jadi perlu proses kimia yang namanya proses transesterifikasi. Jadi FAME-nya itu fatty acid methyl ester diubah menjadi, kan dia kental ya tadi, Bang,
0: di ekstrak gitu, gimana maksudnya?
1: Iya, pakai melalui proses transesterifikasi tadi jadi lebih cair dan sifatnya juga mirip dengan solar. Dan untuk kan ini sebenarnya informasinya udah dari 1 bulan yang lalu. Ya, hari ini peluncurannya dan perkiraannya itu 1 Oktober udah mulai diimplementasikan di
0: udah
1: SPBU.
0: Udah mulai diedarkan berarti.
1: Tapi bertahap bang, karena mau menghabiskan stok B40 yang sebelumnya kan.
0: Iya. Oh gitu. Apakah ini lebih bagus berarti dibandingkan yang sebelumnya?
1: Jika dibandingkan tentunya pemerintah udah menguji ya bang, ada pengujian yang dan proses yang dilakukan. Dan memang lebih baik, lebih bagus. Dan Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan B50 ini.
0: Oh iya, berarti akan lebih murah?
1: Iya bang, untuk harganya itu sekitar 6.500 dari infonya sumbernya.
0: Kalau yang sekarang berapa sih?
1: Sekarang kalau nggak salah sekitar segitu juga bang.
0: Oh tapi ini mungkin lebih bagus kualitasnya, tapi harganya juga lebih murah sedikit gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti kita banyak dong harusnya ya, stok-stok dan ya bahan bakar yang seperti itu kita bisa ngolah sendiri berarti ya?
1: Iya bang.
0: Oke, tapi itu untuk solar ya? Jatuhnya ini, kayak diesel.
1: Diesel bang. Okay. Dan nggak semua kendaraan yang bisa digunakan. Jadi kendaraan seperti truk, kemudian genset itu bisa menggunakan itu bang. Okay. Kalau yang mesin diesel itu kurang disarankan. Oh. Karena bisa merusak mesinnya juga.
0: Oh, berarti untuk jenis kendaraan tertentu lah ya bisa benar. Ya. Ya, kabar baik juga lah ya. Minimal ada apa namanya kemajuan lah untuk bahan bakar.
1: Iya.
0: Baik lagi ke minyak sawit. Benar enggak minyak sawit itu bisa diminum langsung?
1: Bisa.
0: Soalnya
1: bang.
0: Ada ada brand yang katanya kan? Bukannya apa ya? Kalau kata orang nanti batuk.
1: Sebenarnya minyak itu ngaruh. Gunanya untuk menggoreng kan bang, nggak ngonsumsi minyak, tapi kalau dikonsumsi memang bisa.
0: Oh iya iya, kalau kita makan goreng juga kadang-kadang ada minyaknya ketelan juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar bang.
0: Oh iya juga sih. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa itu ya sebenarnya. Oh berarti benar sih bisa diminum langsung tuh katanya benar. Kok malah nanya brand itu kita ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ini berikutnya nih ngomong-ngomong soal kamu jadi apa nih disebutnya brand ambassador juga lah ya. BA atau ya ambassador-nya lah ya.
1: Iya.
0: Apa yang dijadikan amanah untuk kamu dalam ini?
1: Tentunya menyebarkan informasi yang benar ya bang, fakta kepada audiens kita. Kalau sebenarnya sawit itu nggak seburuk yang dikira dan manfaatnya pun juga banyak dan udah diteliti sebelumnya. Ada riset-riset yang udah melakukan penelitian tersebut.
0: Oke, berarti sebenarnya tugas kalian gitu ya. Tugas kamu lah khususnya ya. Menyampaikan bahwa ada beberapa hal mungkin yang salah kaprah dari masyarakat diluruskan bahwa yang benar tuh begini gitu ya.
1: Bahkan yang kayak di kehidupan sehari-hari tadi kan bang, produk-produk turunan sawit tuh bahkan kita nggak sadar kadang kan oh ternyata di produk yang sehari-hari kita gunakan tuh ada kandungan sawitnya loh gitu.
0: Iya ternyata banyak produk-produk sehari-hari itu ada kandungan sawitnya ya.
1: Iya.
0: Tantangan terus apa? Coba terus lanjut.
1: Nah,
0: apa?
1: Jadi Priska pernah merhatiin komposisi dari produk yang ada di pasaran. Itu kan biasanya kalau di komposisi produk yang kemasan, itu kalau misalnya yang paling pertama disampaikan air, berarti komposisi yang paling banyak tuh air.
0: Air, gitu.
1: Kalau dia minyak, berarti ada kandungan minyaknya. Minyak tuh kadang nggak disampaikan secara tersirat terbuka gitu.
0: Enggak secara langsung.
1: Iya, enggak secara langsung. Secara langsung, tapi bisa dari gliserin gitu.
0: Oh, gliserin itu berarti salah satu kandungan dari sawit.
1: Iya, dia produk turunan hasil kimianya dari ada beberapa tahapannya gitu, Bang.
0: Oh, gitu. Jadi setelah diekstrak berkali-kali ada kandungan yang dimaksud dengan gliserin tadi gitu maksudnya ya. Oke. Itu berarti air juga sih bentuknya.
1: Hasil dari CPO, Bang.
0: CPO.
1: Bentuknya kental sih kalau gliserin tuh bang.
0: Fungsinya apa sih sebenarnya?
1: Itu untuk melembutkan roti, mentega dari menteganya.
0: Berarti ada yang dikonsumsi juga ya?
1: Dari
0: maksudnya
1: mentega,
0: ada bahan
1: kita,
0: makanan yang menggunakan itu ya?
1: Jadi gliserin ini bisa jadi bahan tambahan pangannya bang.
0: Karena yang aku ingat kalau gliserin itu ya pasta gigi gitu.
1: Iya ada bang, bisa untuk pasta gigi sama produk makanannya, jadi bahan campurannya bang.
0: Oh gitu.
1: Pasti ada sedikit gitu, walaupun gak banyak.
0: Iya udah mulai pening aku nih.
1: Iya karena
0: bahasnya banyak kali sih ya ternyata.
1: Kimianya.
0: Iya. Berarti kamu dulu jurusan sekolahnya SMA-nya IPA.
1: Iya bang IPA.
0: Kimia. Iya. Kalau yang lain mungkin agak bingung tuh. teman berdua, karena banyak banget istilah-istilah kimianya gitu kan.
1: Harus makanya tadi paham. Itu agak sulit, gimana ya caranya
0: menjelaskan dalam bahasa sehari-hari gitu ya.
1: Itu jadi tantangannya bang.
0: Iya, susah. Oh itu tantangan juga ya, berarti tantangannya itu ya.
1: Tantangannya menyederhanakan,
0: menjelaskan ke masyarakat itu
1: bahasanya gitu. Iya.
0: Oke, jadi gimana cara kamu mengatasinya?
1: Biasanya setelah baca jurnal itu coba dipahami dulu. Kan sekarang lebih mudah kan, ada AI, jadi dengan bantuan AI kita bisa menyederhanakannya. Kemudian kita coba lagi, oh bahasanya diganti deh dengan bahasa kesehari-hari. Jadi biar teman-teman tuh bisa lebih paham dan mudah mengerti gitu bang.
0: Agak repot ya, berarti kamu baca-baca dulu, berarti diulang lagi.
1: Iya butuh waktu bang.
0: Terus gimana? Apakah perasaan kamu gimana? Apakah nyaman dengan ini? Tapi karena mungkin ini
1: karena,
0: adalah passion kamu, mungkin
1: ya,
0: nyaman
1: karena
0: kali.
1: Karena suka, jadi nyaman-nyaman aja bang.
0: Gimana cara membagi waktu kamu nanti dengan S2-nya? Oh. Apakah ini jadi kewajiban untuk apa ya? Untuk tugas amanah kamu ini jadi kewajiban? Ada mungkin target-targetnya gitu sebelum posting apa
1: kalau
0: gitu?
1: Kalau kewajibannya, ini kan udah selesai kegiatan induksi, berarti tinggal 4 bulan lagi bang. Jadi walaupun nanti setelah kegiatan itu berakhir, Priska bakalan tetap share tentang kebaikan. Ya walaupun udah selesai masa jabatannya di itu 1 tahun. Tapi karena ada rasa
0: kecintaan dengan bidang itu.
1: Iya benar, karena ada rasa ingin meng-share tentang hal tersebut. Walaupun gak dibayar pun gak apa-apa. Kayak bukan karena ada imbalan apa-apa, tapi karena memang suka. Memang ingin mengabari cinta.
0: Iya. Menarik. Berarti kamu cari jodoh yang sawit berarti enggak?
1: Enggak deh. Soalnya susah banget sinyal bang.
0: Iya. Ah itu juga tuh. Bagi anak muda seperti kamu apalagi perempuan. Misalnya terjun di bidang itu. Harus ya mungkin harus melakukan beberapa hal ke lapangan. Rata-rata kebun sawit kan jauh dari tengah kota, susah sinyal gitu kan. Ya sinyal ada mungkin GSM, kalau internet mungkin gak ada gitu.
1: Harus kesimpang dulu kali kan bang.
0: Gimana kamu?
1: Gitu. Kalau dari Priska pribadi sebenarnya mau-mau aja sih bang, gak masalah. Cuman waktu di 2025 itu kan lagi masa-masa nganggur ya sebelum keterima kerja. Dan itu cukup banyak lamaran yang Priska masukkan ke beberapa perusahaan industri sawit. Dan belum ada rezeki. Mungkin karena rezekinya di beasiswa ini kali ya bang, memang disuruh belajar. Karena mungkin dilihat dari kriterianya bang, dari fisik kayaknya mungkin, kekuatan daya tahan tubuhnya, karena kan bakal di lapangan. Kerjanya juga bertemu dengan yang beda umur, bapak-bapak yang kita hadapi kan bang, teman-teman tuh yang asisten. Kayaknya berat sih, oh ternyata di balik kegagalan dan penolakan yang kemarin itu ada rezeki lain loh gitu. Ternyata memang bukan untuk kamu, kalau nggak dikasih berarti itu belum tentu baik gitu. Kalau misalnya seandainya ada kesempatan untuk itu, Priska mau coba
0: gitu.
1: Memang minat sana, nggak apa-apa, nggak bermasalah soal nggak ada sinyal tadi bang.
0: Karena
1: di rumah juga kadang susah banget sinyal, terbiasa gitu.
0: Iya. Berarti kamu sebenarnya cita-citanya apa sih?
1: Cita-citanya pengen jadi birokrat bang. Kalau nggak di BRIN ya di kementerian gitu.
0: Badan riset BRIN itu badan riset
1: inovasi nasional.
0: Iya atau di
1: plan B nya baru jadi dosen.
0: Iya sama-sama enak sih. Tapi kalau BRIN itu penelitian terus kali ya.
1: Iya penelitian terus di lab bang. Karena lebih enjoy.
0: Iya kalau ke lab, kalau ternyata yang bagiannya di lapangan sampai ke ujung-ujung, kadang-kadang sampai ke ujung pulau gitu kan.
1: Biasanya tetap balik ke lab juga bang. Paling kalau ke lapangan tuh sesekali untuk ngambil datanya. Memang di jurusan kita kan lebih paling ngambil bahan sampelnya aja sih bang. Kayak penelitian S1 tuh kan ngambil dari batang aren. Jadi harus ke lapangan ngambil batang arennya aja gitu. Terus ujung-ujungnya balik ke lab gitu.
0: Iya sih. Tapi mungkin aja kalau di sana tidak hanya tentang sawit aja kali ya.
1: Iya benar bang.
0: Banyak banget yang akan di
1: topiknya.
0: Yang akan diteliti gitu kan. Oke. Ya mudah-mudahan lah ya salah satunya bisa.
1: Amin.
0: Kalau perusahaan sawit?
1: Kalau perusahaan sawit itu juga ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh ada ya. Perusahaan besar lah ya. Oke mungkin ya ada lah. Tapi mau ya soalnya kan kadang. Tapi kalau Kalau yang bagian ini mungkin enggak bagian lab kali. Mm-mm. Ya.
1: R&D-nya kali atau quality control biasanya, yeah, Bang.
0: Iya, iya, bagian lab-nya ya. Tapi mm-hmm. itu bakal banyak berhubungan dengan bahan-bahan kimia sih.
1: Iya, yeah, benar, Bang.
0: Biasanya orang kalau cewek agak malas gitu.
1: Iya, bahkan memang kadang ada ruang bahaya untuk juga kimianya. Karena itu mm-hmm. bisa resiko mandul, Bang, kalau yeah, terpapar. Makanya kadang kan minta tolong sama teman yang laki-laki.
0: Iya kan, bahaya kan soalnya kalau itu kan. Mm-hmm. Iya sih, tapi ya di mana yang terbaik lah ya.
1: Iya.
0: Kalau aja kalau S2 ya mungkin bisa dosen juga.
1: Iya, yeah, gitu apapun kan yang terbaik dikasih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mudah-mudahan insya Allah ya. Sebelum kita tutup, kita main game sejenak ya, Priska.
1: Oh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Pika, Pika ya. Ya Pika
1: boleh
0: kan tadi kamu
1: pilih. Iya benar, okay, Pika, Pika aja, Bang.
0: Aku kasih dua pilihan, mm-hmm. ya kamu pilih mana salah satunya dan sebutkan alasannya apa.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, yang pertama. Ikutin kampanye orang lain atau bikin gerakan sendiri?
1: Bikin gerakan sendiri.
0: Kenapa?
1: Karena kita lebih tahu tujuan, visi, misi, dan goals yang ingin dicapai dan timeline-nya kita bisa menyesuaikan sendiri. Dan
0: oh.
1: bisa mengikuti ritme kita. Kalau ikut orang kan harus berpatokan dengan apa yang dia inginkan, kan, yeah. Bang?
0: Oh gitu, jadi kalau sendiri ya lebih bebas gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Bebas berkreasi.
0: Berikutnya. Mm-mm. Edukasi lewat konten media sosial atau turun langsung ke lapangan mungkin?
1: Kayaknya Priska lebih suka yang pilihan pertama, Bang. Kalau turun langsung juga suka, cuman karena introvert kayaknya.
0: Oh.
1: Ya, terus energi juga gampang habis.
0: Jadi iya.
1: Lebih prefer ke yang pertama.
0: Konten media sosial aja ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau ke lapangan juga seru juga kan, mungkin
1: seru
0: kemana gitu,
1: Bang,
0: kan keluar
1: iya.
0: ke daerah yang baru, atau ke luar negeri gitu kan.
1: Iya. Terus sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk hal itu juga, tapi kalau disuruh milih kata okay. Bang tadi yeah. pilihan pertama.
0: Iya, iya, lebih simpel ya. Jadi influencer edukasi atau jadi volunteer di lapangan? Oh, ini kayaknya influencer dong.
1: Influencer.
0: Iya, iya.
1: Sebenarnya suka juga, Bang. Waktu di kuliah juga sering ikut volunteer.
0: Heeh. Tapi lebih kalau disuruh milih lebih suka influencer. Oke. Okay. TikTok atau Instagram?
1: Keduanya menggunakan.
0: Tapi paling suka lebih nyaman, mungkin paling nyaman kali.
1: Banyak views-nya itu Instagram. Karena kalau TikTok tuh untung-untungan FYP-nya, Bang.
0: Iya, iya. Kalau TikTok kayaknya lebih sering tren ya.
1: Iya, kalau Instagram dia stabil.
0: Iya, kalau TikTok tuh mana yang tren itu aja terus iya. gitu kan sampai berhari-hari mm-hmm. berminggu. Mm-hmm. Instagram tuh lebih ini ya.
1: Stabil dia.
0: Oke, oke, oke. Berikutnya satu lagi kali ya, terakhir ya. Mana ya? Cari dulu nih yang mana yang bass. Iya,
1: tadi katanya dua ini udah mau 5, Bang.
0: Aduh, mana ini ya? Oke, bentar. Apa hilang? Hilang dia. Oke.
1: Okay. Apa tuh, Bang?
0: Didengar banyak orang atau berdampak ke sedikit orang tapi nyata?
1: Yang kedua, Bang.
0: Walaupun cuma sedikit.
1: Iya, yang karena penting ada dampaknya karena itu merupakan suatu pembuktian dan dirasakan sama orang yang merasakan dampaknya. Jadi walaupun perlahan sedikit, lama-lama kan bisa berkembang kan, Bang?
0: Iya sih. Mm-mm. Dari yang kecil-kecil dulu nanti berkembang jadi besar iya. gitu ya. Oke, oke, oke. Keren. Makasih ya, Pika.
1: Iya, terima kasih juga ya, Bang.
0: Kasih dong, apa kira-kira mungkin ya penutup ataupun juga mungkin kamu nyampein pesan sama anak muda. Mm-mm. Karena enggak banyak sih mungkin yang ingin terjun ke ke passion yang kamu suka ini, atau mungkin ada yang pengen coba tapi enggak berani atau ngapa gitu.
1: Oke, buat teman-teman pro dimanapun berada, enggak semua hal itu bisa kita dapatkan dan ada beberapa hal yang memang harus kita perjuangkan dan salah satunya lakukan apa yang teman-teman sukai dan teman-teman cintai. Nanti dari hal tersebut pasti akan ada hal yang di luar dugaan teman-teman dan melalui hal kebaikan tersebut tentunya bakal berdampak balik lagi ke diri teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka melakukan sesuatu, lakukan aja. Jangan mikir gimana kalau gagal, tapi gimana kalau berhasil.
0: Wih, gitu ya. Berarti jangan mikir gimana kalau gagal, gimana kalau gagal nih.
1: Gimana tapi kalau berhasil.
0: Oh iya juga ya. Oke juga, boleh juga, boleh. Gimana kalau berhasil, teman berdua? Mungkin kalau membuka usaha gitu misalnya, takut gagal. Ya gimana kalau berhasil?
1: Kebanyakan overthinkingnya, nggak gerak, nggak ada aksi.
0: gimana kalau gagal, mending gimana kalau berhasil, kalau berhasil gitu ya. Asik. Oke deh, terakhir nih, apa sih yang paling kamu harapkan, impact apa sih yang paling kamu harapkan atas apa yang kamu usahakan ini?
1: Impactnya
0: terutama yang untuk yang ini ya, ambassador kamu tadi ya.
1: Tentunya impactnya berharap teman-teman generasi muda khususnya bisa lebih aware dengan isu-isu yang beredar sekarang, jangan kayak gak mau tahu acuh tak acuh, karena semuanya bakal berbalik ke kita. Kalau harga naik, kita juga yang kena kan. Imbasnya ke kita, balik ke kita lagi. Jadi apapun itu, coba dicari tahu dulu infonya, jangan diterima mentah-mentah aja gitu. Karena kan kita lagi, kita udah hidup di zaman yang udah serba mudah, gampang mencari informasi, tinggal gimana kita mau atau enggaknya aja lagi bang.
0: Oke. Iya, intinya harus cari informasi yang lebih akurat lagi ya.
1: Iya benar.
0: Itu yang itu yang impact yang kamu rasakan ya.
1: Iya bang.
0: Yang biar, kamu harapkan. Mm-mm. Biar apa?
1: Biar semuanya pada tahu.
0: Oh iya iya. Makanya kamu aktif di media sosial untuk menyampaikan itu ya.
1: Iya bang.
0: Oke deh. Terima kasih banyak. Pika ya. Makasih sudah berbagi bang. Ini lu baru sih, karena aku juga nggak terlalu paham sebenarnya dengan dunia ini.
1: Jadi tahu kan?
0: Iya. Apalagi banyak-banyak istilah-istilah kimianya. Termasuk tadi gliserin, aku baru tahu kalau itu dari
1: sawit.
0: Dari ekstrak
1: CPO
0: yang
1: dari CPO
0: sawitnya. Ilmu baru sih. Mudah-mudahan juga banyak manfaatnya ya untuk teman Pro 2 yang dengerin di sore hari ini. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti kalau ada event lagi enggak? Enggak ada.
1: Selain tentang beasiswa boleh kali, Bang?
0: Oh iya, nanti misalnya kalau ada waktu lagi ngobrol lagi
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Iya. Bisa kasih tips-tips juga kali mungkin untuk teman-teman Pro 2 biar bisa lolos apa gitu ya kan.
1: Bisa bang.
0: Oke, yang penting semua yang kamu inginkan semoga tercapai. Amin. Ya. Ya, S2-nya lancar, mudah-mudahan diluluskan ya.
1: Amin ya Allah.
0: Dan tadi pengen jadi birokrat, ya. Mana tahu kemana gitu berhasil.
1: Amin.
0: Oke, thanks banget Pika. Selamat ini ya. Melanjutkan perjuangan kamu di CPO apa sih?
1: CPO PC
0: ya.
1: Iya. Terima kasih banyak,
0: banyak
1: juga.
0: Banyak apa namanya? Yang lihat banyak yang tahu jadinya.
1: Iya.
0: Aku tadi kalau ini Instagram di mana sih? Instagram untuk biar tahu informasi.
1: Bisa
0: ini.
1: Cek di Prisca Alfionita.
0: Prisca Alfionita.
1: Alfionita.
0: Alfionita.
1: Iya.
0: Enggak ada underscore, enggak ada apa? Langsung aja. Prisca.
1: Oh, kalau username-nya lebih detail Prisca LVNTA, Alfionita singkatannya.
0: Oh,
1: terus underscore.
0: Oke, okay, itu teman kedua kamu catat ya. Siapa tahu kamu pengen tahu tentang itu tadi.
1: Follow ya.
0: Nah, iya nanti aku kamu tuh kayak follow gitu ya. Iya, nanti aku follow aja. Okay. Terima kasih Pika sekali lagi. Sampai jumpa lagi teman kedua. Kita tutup ya. Bye bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Barong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Selamat kemampuan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2. Masih ada satu program lagi ya, bareng aku Dito S. Kita lanjut program bagi-bagi ngobrol asyik. Nanti kita bahas hal yang simpel aja di sore hari ini. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Ya kalau kita ngomongin sore-sore gini teman berdua enaknya memang nyantai-nyantai ya. Kalau yang udah selesai aktivitas dan buat kamu mungkin dalam perjalanan hati-hati di jalan. Yang penting selamat sampai di tujuan. Dan nanti kamu bisa mengisi hari kamu di sore hari ini dengan terserah. Mungkin mau olahraga, mau nyantai-nyantai dulu sebelum mandi. Atau mungkin ya scroll-scroll media sosial sejenak boleh lah ya. Yang penting enjoy aja di sore hari ini.

0: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
5: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria, program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
6: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
5: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
6: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Emily C dengan I'm Sorry. Wah, ini siapa kira-kira yang sorry-sorry ini udah minta maaf? Minta maaf kenapa? Ya minta maaf mungkin lupa ada yang titip apa tadi, ada yang titip gorengan di rumah, lupa beli. Atau ada yang janji apa enggak bisa tepati di sore hari ini, di reschedule janjinya di sore yang akan datang gitu kan. Misalnya, nanti kita ini yuk jogging. Tapi rupanya kena kerjaan. Terus jadinya batal dah. Karena udah mau jam 6 nih, jogging gimana jam 6 gini gitu kan. Yaudah tunda aja besok ya gitu. Tapi jam segini sih masih sempat lah kalau mau olahraga-olahraga yang ringan teman-teman dua di rumah aja gitu ya. Mungkin push up, sit up gitu. Atau pull up, ya chin up. Semuanya up-up lah. Masih bisa lah ya, masih bisa buat sekedar stretching. Karena mungkin kamu kerjaannya ketika siang hari adalah sibuk gitu, duduk gitu kan. Back ada gerak-gerak lah. Karena biar darahnya lancar, terus juga jadi lebih sehat teman-teman doa. Sempat-sempatkan lah, mumpung lagi sehat, mumpung masih muda, sempat-sempatkan untuk berolahraga gitu teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan Mahumbekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, teman dua sampai di sini kebersamaan kita ya. Sudah hampir jam 6 sore nih. Artinya aku sudah cukup lama nih menemani kamu teman dua ya. Tapi nanti malam kamu ada teman terbaik lagi. Siapa itu? Ada Kasna Latifah yang temani kamu sampai nanti jam 12 malam. So, kamu jangan kemana-mana. Stay tune aja di Produk Pekanbaru dan selamat beristirahat, selamat menikmati waktu malamnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Masih ada ya, kayak satu jam lagi untuk kita di sore ceria. Dan di sore ceria kali ini, satu jam ke depan kita bakal bahas sesuatu yang unik-unik di Pro 2 Unik. Pastinya bareng Tifa yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Wow, dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan pastinya di sore hari ini. Kayaknya di sore hari ini kita masih ngebahas tentang dunia binatang kali ya. Hewan yang unik-unik akan kita bahas di sore hari ini.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
7: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Nah, kayak yang udah Tifa bilang sebelumnya, kita bakal bahas tentang dunia hewan kali ini ya. Kali ini kita bakal bahas keunikan hewan yang suka makan serangga, muncungnya mirip tapir, dan dia tuh pernah muncul di FYP sosial media Tifa sama Pro 2 dengan ekspresi dia yang ketika melihat manusia akan merentangkan tangan, jadi berasa kayak album covernya si The 1975 yang lagunya About You, inget gak? Nah, itu tuh berasa salah satu cover albumnya tuh teman Pro 2. Dan yep, dia adalah hewan Anteater. Iya, mungkin masih asing banget ya di Indonesia untuk nanya-nanya dengan namanya Anteater, karena hewan ini adalah mamalia nih teman Pro 2 yang memang juga dijuluki sebagai pemakan semut. Ya emang namanya kan Anteater ya, jadi ya emang dijuluki sebagai pemakan semut. Dimana dia tuh sebenarnya hidup di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan gitu ya. Emang unik banget si bentuk badannya si Anteater ini. Emang muncungnya panjang kayak tabung gitu, tubuhnya emang ada banyak bulunya dan juga ekornya besar gitu. Tapi menariknya lagi nih teman Pro 2 yang paling unik ya, ternyata si Anteater ini gak punya gigi. So jangan bayangkan dia mengunyah makanannya kayak mamalia lain ya gitu. Jadi gantinya dia tuh punya lidah super panjang dan juga lengket yang bisa menangkap ribuan semut dalam waktu singkat. Wah keren banget ya ternyata, Masya Allah. Dan teman Pro 2 nanti bakal kita lanjutkan lagi keunikan Anteater di Pro 2 Unik kali ini. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

الله أكبر.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Teman Pro 2, buat kamu yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah bisa melaksanakan ibadah salat maghrib untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi ya, Pro 2 unik hari ini teman Pro 2, di mana kita bahas hewan yang namanya anteater. Dan ini juga merupakan hewan yang punya lidah super panjang. Dan yes, dia ompong teman Pro 2. Kalau manusia kan makan pakai gigi dulu ya, dikunyah dulu 33 kali dulu, santai dulu biar lambungnya aman. Tapi anteater malah justru hidup tanpa gigi sama sekali. Ya emang dia tuh pakai lidahnya yang bisa mencapai panjang 60 cm dan dilapisi air liur yang sangat lengket. Nah, waktu menemukan sarang semut atau rayap, anteater nih pakai cakar tajamnya buat membongkar sarangnya teman Pro 2. Terus menjulurkan lidahnya dengan gerakan yang sangat cepat. Nah, dalam hitungan 1 menit aja, lidah anteater nih bisa keluar masuk ratusan kali. Karena kecepatan ini, seekor anteater bisa makan puluhan ribu semut dan rayap setiap harinya. Jadi jangan sampai hewan ini hilang dari muka bumi ya teman Pro 2. Karena dialah penyelamat kita yang juga menjaga ekosistem agar jumlah rayap itu gak terlalu banyak di dunia ini. Dan selain emang lidahnya yang luar biasa, ternyata anteater juga punya indera penciuman yang sangat tajam. Jadi kalau kamu pakai parfum yang menyengat langsung ketahuan deh, itu ternyata ada kamu di situ ya. Bahkan kemampuan menciumnya ini diperkirakan jauh lebih baik nih dibandingkan dengan kemampuan kita teman Pro 2. Wow. Ya walaupun dikenal sebagai pemangsa semut ya, ternyata anteater punya kemampuan lain nih. Keunikan lainnya adalah anteater ini bisa beradaptasi luar biasa di alam, di mana hewan ini bisa ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis, padang rumput, savana, bahkan sampai hutan kering. Dan ada spesies malah yang lebih sering berjalan di tanah, kayak giant anteater, tapi ada juga yang lebih senang memanjat pohon, kayak taman dua, dan juga silky anteater, teman Bro 2. Tapi FYI, kalau kamu sendiri udah pernah belum ngelihat anteater ini secara langsung, teman Bro 2?

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Walaupun dikenal sebagai hewan pemakan semut ya, ternyata anteater ini punya kemampuan adaptasi yang luar biasa gitu teman pro 2. Dan emang dia itu punya kemampuan buat memanjat pohon gitu. Dan emang cakar panjang yang dipunyanya anteater ini bukan cuma berguna buat mencari makan aja, tapi juga sebagai alat pertahanan diri dari predator. Nah waktu merasa terancam nih, anteater tuh bisa berdiri menggunakan kedua kakinya sambil mengangkat kedua kaki depan bercakar tajam. Ya kayak posisi dari albumnya The 1975 tadi ya, yang About You. Ada tuh videonya, kamu bisa cari juga tuh ya teman pro dari medsos. Dan pose ini tuh emang kayak kelihatan lagi merentangkan tangan, padahal sebenarnya dia tuh kayak ngerasa diri dia tuh keren gitu. Kayak ngerasa, wah aku besar, aku hebat, apa kalian gitu sih kayaknya ya kalau di bahasa manusia kan. Dan yep, dia emang lagi melindungi dirinya dari pemangsa. Jadi kayak dengan dia merentangkan tangan dan merasa seperti sangat hebat sekali, ya yeah, dia merasa akan selamat gitu dari para predatornya. Dan ternyata ya emang si anteater itu emang menjaga keseimbangan alam ya, punya peran penting juga bagi lingkungan karena emang makan puluhan ribu semut dan juga rayap setiap hari, sehingga membantu populasi keduanya itu gak berlebihan. Dan yep, ekosistem akhirnya bisa terjaga juga teman bro. Jadi jangan sampai deh hewan yang satu ini hilang dari muka bumi kita, karena dia tuh punya fungsi penting dalam menjaga keseimbangan bumi. Itu dia tadi teman pro 2, keunikan dari anteater di pro 2 unik kali ini. Dan next kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. Nanti kita bakal gabung sama pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat pastinya. Buat kamu stay tune terus di sini di program Ado Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau terus mempersiapkan penataan kawasan Bundaran Jalan Jenderal Sudirman di depan kantor Gubernur Riau sebagai salah satu wajah baru ibu kota provinsi. Dalam proses perencanaannya, sejumlah konsep ikon daerah mulai dikaji untuk menghadirkan monumen yang mempresentasikan identitas budaya Melayu sekaligus mempercantik kawasan strategis tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, juga mengatakan pembahasan konsep dilakukan melalui Fokus Group Discussion atau FGD yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari akademisi, tokoh adat, organisasi, profesi, hingga konsultan independen. Dan dari forum tersebut muncullah 3 usulan utama yang akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme terus diperkuat Satgas WIL Riau melalui program Ratakan Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan. Kali ini edukasi juga diberikan kepada 400 peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA N3 Pekanbaru sebagai langkah membangun ketahanan generasi muda sejak dini terhadap berbagai ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada Kamis 9 Juli 2026 lalu. Dan teman Pro 2, para siswa juga didorong untuk memiliki kemampuan literasi digital yang baik, berpikir kritis sebelum mempercayai maupun membagikan informasi, serta berani menolak setiap bentuk ajakan yang mengarah pada intoleransi, radikalisme, ekstremisme, maupun terorisme. Demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok pagi, dan nanti akan kita lanjutkan lagi di Music Live Chat. Sampai jumpa.

0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya. Betul. Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga

0: ke gue gitu.
1: Oke.
0: Okay. Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Woo.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah barengan sama Jordi.
2: Ini boleh apa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh gak stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Ini baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay,
2: iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Iya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget, gue belum pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya tuh pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. di mana
1: itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Yeah.
2: Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan, banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
0: lirik
2: kelar.
0: Udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Oke. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
1: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja gitu.
2: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Nah, gitu, maksa banget. Maksa.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masih dibalik aja mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
1: Okay.
2: Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
2: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
0: Waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya bagaimana?
0: Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua
1: enggak
0: tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi
2: ya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
1: Bukan. Banyak gitu.
0: Enggak.
2: Kalau curhat,
1: Iya, jadi tentu. Lu jadi distraktor. Gua enggak. Enggak apa-apa.
2: Gue jadi tentang gue mau blank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampaikan, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Oh, lu masih bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting meja ya.
0: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti nggak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue nggak cinta, tapi karena kira gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya dan itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya. Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Sepertinya agak seperti itu ya.
0: Seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul
2: juga.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Gue kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan
2: tapi terus dia terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur tarik ulur, terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Benar-benar,
2: karena gue suka nih gitu.
1: Benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
1: ya.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang ada. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Ada 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice.
0: All right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget
1: nih. Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai. Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pilih gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
2: Gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya.
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Pasti Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak-dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Iya,
0: maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: nih? Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa? Kenapa nih?
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Ada, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul
1: aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi jujul kembalian.
2: jujul lagu gue yang unspoken goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya kalau sama dia.
1: Seru sih
2: karena dia kan asik banget ya
1: kalau
2: bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
0: Harus digabung gitu ya.
1: Gak harus digabung gitu ya.
2: Kalau lo ngerti arti judulnya kok jadi beda.
0: Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke.
0: Lanjut. Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah gitu. Tapi ternyata ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener.
2: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment, cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, kan? Itu dia, benar-benar. Ya, ya. Ruin your friendship, bro.
2: Yeah.
0: Bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah.
2: Okay.
0: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ya, ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana maksudnya?
0: Lu benar. Kita bisa enggak coba pelan-pelan? Separate the artist and their work.
1: Oke. Artis sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti mau saya, tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Oh, Ameng. Oh,
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau lagu apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh? Jelasin
2: karena dulu. Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Gitu Oke.
2: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek,
0: lampus, bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih? Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia. Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Kasih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen. Ya, bener. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya ya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: rame. Udah rame sih. Lope-lope hijau semua sih ya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau
1: bener,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you
2: banget. Kalian seru banget.
0: Thank you. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada. Cabut dulu.
1: Nama gue di taman pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.
2: Tahukah kamu, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
3: Global Moment 4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: talk about.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang?

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

kita ngobrol dua masih bareng Tifah ya di jaga malam hari ini. Dan kalau tadi kamu 1 jam dari jam 7 sampai dengan jam 8 udah bergabung bersama dengan Prodo Jakarta untuk ikuti music live chat bersama dengan artisnya tadi ada Jordi Rix ya. Gimana seru kan? Dan ya teman Prodo dua kayaknya sore lagi malam ya udah gelap di luar Tifah. Malam hari ini kita bakal bahas di obrolan komunitas hobi teman Prodo dua. Dan kali ini kayaknya kita bakal ngebahas nih salah satu yang bikin salah satu hobi yang bikin orang lain ketawa, ya ini adalah ngelucu ataupun komedi ya teman Pro 2. Dan pernah nggak sih kamu pribadi nih bikin teman-teman kamu satu tongkrongan ini ketawa sampai susah berhenti gitu, atau ada yang dibilang lucu banget deh kamu, coba deh ikut stand up komedi gitu. Nah ternyata nih kemampuan ngebuat orang tertawa ini bukan cuma sekedar hiburan aja. Di era industri kreatif kayak sekarang ini ternyata stand up komedi itu juga bisa jadi profesi yang menjanjikan loh. Karena emang banyak komika Indonesia yang udah memulai karirnya dari komunitas, terus berkembang jadi penulis, presenter, aktor, konten kreator, podcaster gitu ya. Dan ya buat kamu teman-teman Pro 2 yang tinggal di Pekanbaru, pasti kamu udah gak asing dong ya dengan Stand Up Indo Pekanbaru, di mana komunitas ini juga jadi wadah bagi siapa aja yang pengen belajar menulis materi, melatih public speaking, sampai tampil langsung di depan penonton. So, kalau selama ini kamu cuma ngelucu asbun-asbunan di grup WA aja atau tongkrongan, mungkin kamu bisa ngerasain nih open mic bareng sama komunitas Stand Up Indo Pekanbaru.

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

So, teman Pro2, kita lanjut lagi untuk di obrolan komunitas hobi, yang mana hobi itu bisa jadi karir loh, hobi komedi di stand up komedi, teman Pro2. Dan ya, memang banyak orang yang mengira stand up komedi itu bakat alami ya, padahal jadi komika ternyata juga butuh latihan nih. Dan di stand up Indo Pekanbaru nih, anggota komunitas tuh ternyata dari beberapa sumber nih ya, ini tuh ternyata bisa belajar mulai dari cara cari ide, nyusun cerita, ngebuat punchline, sampai teknik menyampaikan materi agar terasa natural di atas panggung. Oh wow. Dan emang salah satu kegiatan yang paling sering diadakan itu open mic, teman Pro2. Yes, sesi di mana siapapun boleh coba tampil membawakan materi komedi di depan penonton. Dan dari open mic ini, para komika-komika itu tuh kayak belajar nerima masukan, memperbaiki materi, dan juga membangun rasa percaya diri. Dan yang menarik lagi nih, teman Pro2, beberapa hampir komika terkenal di Indonesia gitu ya, ini juga memulai perjalanan mereka tuh dari panggung open mic ini. So, kalau kamu punya bakat komedi, walaupun sekecil apapun, mungkin bisa dilatih ya di komunitas stand up Indo ini gitu. Dan selain belajar tampil, ya bergabung sama komunitas kan juga gak ada salahnya ya, untuk bisa menambah jejaring baru, terus juga untuk ngikutin berbagai kegiatan baru, bahkan sampai mungkin bisa dapetin peluang-peluang baru yang lainnya, teman Pro2, yang awalnya gak kamu pikirkan bahwasannya itu akan menjadi cuan kamu lagi nantinya. Oke, teman Pro2, sebelum kita lanjutkan lagi untuk ngebahas tentang stand up Indo ini, tapi kalau kamu boleh jujur nih ya, kamu pernah gak sih ikutan komunitas stand up Indo ini? Mungkin kalau kamu punya cerita tersendiri bisa di-share ke kita juga di nomor WhatsApp-nya 0811 7600 884, of course di nomor Pro2 Pekanbaru, ataupun bisa juga di Instagram-nya Pro2 Pekanbaru, teman Pro2. Nanti kalau kamu mau share cerita kamu, biar kita bacain deh cerita kamu, pengalaman kamu ikut stand up komedi kah, atau kamu udah pernah nonton stand up komedi itu sendiri atau enggak nih.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ngobrol Dua, kalau kamu juga punya keresahan, pengalaman lucu atau cerita sehari-hari yang sering banget bikin teman-teman kamu tuh ketawa, mungkin itu bisa jadi awal perjalanan kamu di dunia stand-up comedy ya. Dan emang stand-up Indo Pekanbaru tuh terbuka ya bagi siapa saja yang pengen belajar tanpa harus punya pengalaman tampil sebelumnya. Dan informasinya kamu bisa mungkin cari di googling ya, ada Instagramnya dan juga beberapa penelitian juga ada nih yang sudah menggunakan dari stand-up PKU, stand-up Indo PKU untuk dijadikan bahan penelitian mereka, teman Pro 2. Ya, who knows, beberapa tahun lagi kamu yang bakal jadi komika dari perwakilan Pekanbaru ya. Dan teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk obrolan komunitas hobi malam hari ini. Semoga bisa nambah insight baru kamu lagi dan bisa mungkin ngebawa kamu masuk ke komunitas komedi yang satu ini, stand up komedi pastinya. Dan next kita bakal lanjut lagi, masih dibahas gini bahas gitu sampai dengan jam 11 malam. So buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ini artinya kita bakal lanjut di program Bahas Gini Bahas Gitu. Dan kali ini kita langsung aja deh ngebahas salah satu tren ataupun juga salah satu barang yang sering banget dijadikan alat. Alat? Iya, bisa dibilang alat sih ya, untuk membawa air minum. Ya, ada tumbler. Ini juga bisa menjadi salah satu lifestyle terbaru lagi bagi semua orang kayaknya. Kalau misalnya mau pergi bawa air minum sendiri gitu ya, daripada kita beli air mineral. Nah,

kita bawa botol sendiri dari rumah, terus udah diisi deh. Apalagi kamu kalau dari kantor terus bawa botol sendiri kan udah disediain tuh ya air minumnya. Jadi tinggal minum aja dari dispenser yang ada. Dan itu juga menghitung-hitung juga hemat ya teman pro 2. Dan biar gak beli air banyak-banyak gitu ya. Dan bisa juga nih sisi positifnya mengurangi sampah plastik sekali pakai gitu. Tapi ternyata nih teman pro 2, belakangan emang tumbler tuh jadi kayak next level gitu. Bukan cuma tempat jadi tempat minum aja, tapi juga udah jadi lifestyle gitu. Ya bahkan gak sedikit yang sengaja milih tumbler dengan desain tertentu, dengan keunggulan-keunggulan tertentunya, review dari influencer yang tentunya biar matching gitu sama lifestyle kita. Mungkin kebutuhan kamu biar es batunya lama gitu, atau biar tahan panasnya lebih lama, atau malah sekedar hal sepele kayak matching outfit kamu di hari Senin gitu dan waktu di foto tuh lebih menarik ya teman pro 2. Tapi pertanyaannya nih, apakah kita tuh ngebawa tumbler emang karena peduli lingkungan, atau jangan-jangan cuman FOMO aja karena teman punya tumbler yang sama jadi akhirnya kita juga ikutan nih. Nah, kita bakal bahas teman pro 2 di Bahas Gini Bahas Gitu tentang fenomena penggunaan tumbler yang udah mulai bergeser dari kebutuhan jadi simbol lifestyle. Nah, gimana ya?

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya. FM.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngelihat ada tumbler tuh yang bahkan harganya sampai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah nih? Atau kamu punya nih salah satu tumbler yang harganya sampai jutaan rupiah? Menarik ya. Ya tetap aja sih banyak orang yang rela antri buat dapetin tumbler seharga ratusan sampai jutaan rupiah tersebut. Ya mungkin ikut sistem PO, bahkan menggunakan just tip nih demi dapetin satu botol tumbler yang harganya lumayan mahal. Mungkin bagi sebagian orang itu bisa setengah dari gaji mereka ya teman Pro 2. Tapi ya ternyata fenomena itu juga selain menunjukkan ketertarikan masyarakat modern pada tumbler ataupun wadah minum, ternyata ini juga kalau fungsi tumbler itu bukan cuma karena fungsinya aja ya untuk menyimpan air ataupun menyimpan es gitu ya, tapi ternyata udah mulai bergeser nih. Dan pakar pemasaran Yusho Hadi ini juga bilang kalau saat ini tuh orang beli tumbler itu bukan cuma karena fungsinya doang, tapi sebagai bagian dari self branding atau cara menunjukkan identitas diri teman Pro 2. Dan ini juga ditemukan dalam penelitian jurnal sosiologi pendidikan humanis, disebutkan kalau tumbler bermerek ini juga jadi bentuk konsumsi simbolik, yang artinya barang yang kita pakai tuh nggak lagi sekedar memenuhi kebutuhan aja, tapi juga udah jadi cara buat menunjukkan selera, gaya hidup, bahkan status sosial. Bayangin, status sosial dilihat dari tumbler doang. Ya kalau dipikir-pikir sih ya, air putih yang ada di dalamnya tetap sama ya, sama-sama dari kantor yang sama, dari dispenser yang sama juga gitu. Yang beda cuman wadahnya aja, teman Pro 2.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Dan yep, di era media sosial sekarang ini seringkali kita tuh ngeliat orang tuh memamerkan koleksi Tumblr terbaru gitu ya. Akhirnya secara tanpa sadar kayak, kayaknya worth it gak sih kalau punya Tumblr yang kayak gitu juga? Nah, ternyata fenomena ini juga bisa menimbulkan rasa FOMO atau fear of missing out. Dan kita merasa takut buat ketinggalan tren sehingga membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, tapi karena pengen gak merasa berbeda dari orang lain gitu. Jadinya ya tujuan awal ngebawa Tumblr tuh buat save environment ataupun juga mengurangi sampah plastik gitu teman Pro 2. Karena malah ini membuat kita jadi ngebeli banyak Tumblr gitu. Cuma karena desain ataupun edisi terbatas justru bisa bertolak belakang dengan semangat dari mencintai lingkungan hidup teman Pro 2. Tapi ya pemerhati lingkungan juga ngingetin kalau dampak positif bagi bumi bukan berasal dari seberapa mahal Tumblr yang kita punya, tapi dari seberapa lama kita menggunakan wadah tersebut secara berulang.
1: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup, tidak diretas.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

teman Pro 2, gak ada yang salah kalau kamu pengen punya tumbler berkualitas tinggi yang emang harganya mahal gitu ya, yang emang desainnya bagus dan juga sesuai selera. Ya selama emang tujuannya tuh digunakan dan juga bukan jadi pajangan aja, itu emang your choice, pilihan kamu teman Pro 2. Tapi bakal lebih bijak lagi kalau kita tuh balik ke awal lagi, tujuannya buat apa, yakni mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. So, daripada sibuk mengejar tumbler yang lagi viral, seberapa banyak tumbler yang di rumah kamu gitu ya, tapi lebih baik gitu ya, dan juga lebih penting memastikan tumbler yang kita punya benar-benar menemani aktivitas sehari-hari. Karena jadi peduli lingkungan bukan soal merek yang dibawa, tapi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. So, tumbler buat kalian emang kebutuhan kah? Bagian dari gaya hidup kah? Atau sedikit ada unsur FOMO-nya nih. Apapun itu, yang penting ingat lagi di awal adalah penggunaan tumbler sebagai alat untuk membawa air ya, agar kita menghindari dari penggunaan sampah plastik yang berlebihan teman Pro 2. Dan kita masih ngelanjutin lagi bahas gitu sampai nanti jam 11, tapi dengan topik yang berbeda. So buat kamu, stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Masih di bus gini bus gitu teman Pro 2. Gimana malam hari ini? Apakah kamu masih merasa lapar di malam hari ini? Biasanya kalau malam-malam lapar itu kamu berarti siangnya habis beraktivitas banyak nih ya. Ataupun kamu tadi baru aja di malam hari ini dihabiskan energinya untuk mengerjakan tugas buat besok. Masih libur gak ya? Atau yang lagi revisi skripsi kali malam hari ini? Ya mungkin apapun yang kamu lakukan membutuhkan energi, membutuhkan makan juga di malam hari ini. Tapi udah lewat nih dari jam makan, udah jam 10 malam. Ya, tapi kalau sekali-sekali boleh kali ya. Asalkan kamu malam hari ini juga gerak. Tapi ya, coba sini ngaku dulu kalau kamu habis makan tapi enggak mau gerak gitu atau habis makan malam langsung rebahan sambil scroll media sosial. Kayaknya tipe kalau angkat tangan paling tinggi deh ya. Dan atau kamu malah ngerasa kayak aduh ngantuk banget, tidur deh dan akhirnya ketiduran teman Pro 2. Ya emang sih kebiasaan ini tuh emang sering banget dilakuin, apalagi setelah seharian kamu ngelakuin berbagai macam aktivitas ataupun bekerja.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan. Minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar,

tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

masih ngebahas teman Pro 2 tentang makan malam nih ya di jam yang mungkin mendekati waktu tidur teman Pro 2. Ternyata selain berpengaruh pada berat badan, langsung tidur setelah makan juga bisa mengganggu yang namanya sistem pencernaan kita. Karena ketika kita berbaring, isi lambung tuh lebih mudah naik ke kerongkongan. Dan ternyata kondisi ini tuh dikenal sebagai GERD atau reflux asam lambung nih. Dari laman halodoc.com ya, gejalanya tuh bisa berupa rasa panas di dada, nyeri ulu hati, sampai mulut terasa asem. Selain itu juga tubuh yang masih sibuk mencerna makanan juga bisa ngebuat kualitas tidur kita tuh menurun. Akibatnya kita jadi lebih mudah terbangun di malam hari atau bangun pagi dalam keadaan masih lelah. Jadi kalau sering ngerasa tidur kurang nyenyak setelah makan malam, bisa jadi nih penyebabnya bukan karena kurang tidur, tapi karena waktu makannya terlalu dekat sama jam istirahat tidur kamu di malam hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

bakal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

Terus kalau misalnya habis makan gak boleh langsung tidur, jadi berapa lama nih durasi waktu yang bisa kita perlukan untuk bisa mengolah makanan tersebut agar terhindar dari asam lambung yang naik? Ya, ternyata nih dari laman halodoc.com juga teman Pro 2, para ahli menyarankan memberi jeda sekitar 2-3 jam antara makan malam dan juga waktu tidur. Dan waktu ini juga ngasih kesempatan bagi lambung buat mencerna makanan, sehingga juga resiko asam lambung naik juga lebih kecil. Ya kalau kamu emang lapar menjelang tidur, ya mungkin pilih aja cemilan yang ringan kayak buah, yogurt, ataupun biskuit gandum. Dan menghindari makanan yang terlalu pedas, berlemak, atau porsi terlalu besar, ini juga bisa buat pencernaan kamu lebih baik gitu. Karena kan emang makanan-makanan seperti tadi kayak yang pedas, berlemak, atau porsi yang terlalu besar, ini akan bikin sistem pencernaan jadi lebih bekerja keras, bekerja ekstra waktu kita beristirahat gitu. Jadi ya, ternyata kebiasaan sederhana kayak gini emang bisa berdampak ya bagi kesehatan tubuh. Wow.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Intinya ngejaga berat badan ternyata bukan cuma soal olahraga ataupun juga diet ketat ya. Ternyata hal-hal sederhana kayak mengatur waktu makan juga punya pengaruh yang cukup besar. Jadi mulai dengan makan secukupnya, pilih makanan yang lebih seimbang, tetap aktif bergerak setiap hari, dan usahakan gak langsung rebahan setelah selesai makan. Nah, yang masih punya kebiasaan itu mohon dievaluasi ya. Jangan sampai dilakuin lagi. Dan nanti yang ada malah GERD-nya kambuh, asam lambungnya malah naik lagi. Dan ini udah ya tengah malam, jadi kalau kamu masih makan, mungkin boleh kamu bergerak sedikit dengan jalan kaki di tempat kah atau gimana gitu, biar agak sedikit terbakar lagi kalorinya sebelum tidur ya teman Pro 2. Jadi ya kalau udah selesai makan, jangan langsung rebahan ataupun menuju kasur. Ya bisa aja nih kamu melakukan aktivitas ringan sambil menunggu waktu tidur. Karena ternyata emang tubuh tuh juga butuh waktu ya buat mencerna makanan dengan baik sebelum benar-benar beristirahat. So teman Pro 2, that's it. Itu dia tadi kita udah ngebahas tentang diare. Ternyata habis makan langsung tidur nggak melulu bikin gemuk, tapi ya emang bikin GERD aja ataupun asam lambung naik ya. Dan semoga bisa nambah insight kamu lagi, sambil reminder juga ya buat kesehatan kita sama-sama teman Pro 2. Dan sudah pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita cukupkan dulu bahas gini bahas gitu. Tadi di awal kita juga udah dibahas gini bahas gitu dari jam 9. Dan juga beberapa program udah kita dengerin juga sama-sama tadi ya. Terus lagi nanti di jam berapa nih? Jam 23 sampai dengan jam 24 kita bakal lanjut lagi di program Jazz Music teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi ngerjain skripsi ataupun lagi ngerjain revisian skripsi kamu, mungkin boleh didengerin lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita malam hari ini. Ataupun buat kamu yang lagi di perjalanan di Kota Pekanbaru, lagi keliling-keliling aja sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru, ya udah Tifa temenin sama musik-musik ya di playlist malam hari ini. Dan buat kamu yang lagi bingung teman tidurnya gak ada gitu ya, gak ada yang video call malam hari ini, boleh deh nanti dengerin aja sambil dengerin 88,4 FM pastinya ya teman Pro 2 di Jazz Music malam hari ini. So kita ketemu lagi di lain kesempatan dan bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus mengibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 9 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad. Mathal mu'minina fi tawadduihim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi, seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Talib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: 102 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
5: Hompimpa alayum gambreng. Kita tahu dah po.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Pro 2 FM, teman

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, kantor imigrasi kelas 2, tempat pemeriksaan imigrasi atau TPIC ya, ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Rahmadi Indra Tektona. Usai meninjau langsung berbagai inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada instansi tersebut pada hari Rabu kemarin. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan dan fasilitas yang dimiliki kantor imigrasi kelas 2 TPIC ya. Dan Rahmadi didampingi oleh anggota Ombudsman RI sekaligus Wakil Koordinator Bidang Manajemen Pencegahan Maladministrasi dan Koordinator Wilayah Riau, Haji Nurzan Zohair, juga serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama. Dalam peninjauan itu, rombongan melihat sejumlah inovasi layanan yang dikembangkan kantor imigrasi SIA, diantaranya adalah sistem pelayanan paspor berbasis paperless, serta layanan Go Passport, yakni pelayanan pembuatan paspor jemput bola menggunakan mobil listrik yang ramah lingkungan.
0: Info Pro 2.
1: Lama Pro 2, Basnas Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting melalui bantuan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi keluarga resiko stunting atau KRS di Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Muhammad Irzal SEME, bersama dengan Basnas Provinsi Riau, Musliadi, juga melakukan survei kelayakan lokasi pembangunan sumur air bersih dan jamban sehat di Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis 9 Juli 2026. Dan survei dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, termasuk status hibah tanah, serta penentuan titik pembangunan sumur dan jamban sehat yang dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat di wilayah tersebut. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten kedua Provinsi Riau pada tahun 2026 ini yang memperoleh dukungan pendanaan dari Basnas Provinsi Riau untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi setelah sebelumnya program serupa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir.
0: Info Pro 2.
1: Lama Pro 2 Universitas Hang Tuah Pekanbaru mendorong peningkatan kesehatan mahasiswa melalui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk puskesmas dan pemerintah Kota Pekanbaru. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Lita, mengatakan sebelum pelaksanaan cek kesehatan gratis bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, pihaknya juga telah lebih dulu bekerja sama dengan puskesmas Langsat. Dan menurutnya pemeriksaan kesehatan secara berkala ini menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan mahasiswa sejak dini dan dengan demikian potensi penyakit dapat dideteksi lebih cepat sehingga penanganan maupun pencegahan dapat dilakukan secara optimal. Dan ia berharap kegiatan tersebut juga dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak mahasiswa setiap tahunnya. Selain untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang lebih peduli terhadap kesehatan civitas akademika.
0: Info Pro 2.
1: Lama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Hari ini di edisi hari Jumat 10 Juli 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdua yang akan menemani hari kamu di hari Jumat ini teman berdua, hingga nanti jam 11 siang. Tentunya Risa akan nemenin kamu dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan di pagi hari ini teman berdua, dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Kita bakal mulai dengan rangkaian sepada hingga nanti jam 10. Jadi buat kamu stay tune terus, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: Tau gak sih, kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya enggak kok, aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
0: Gini loh,
1: orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
0: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Oke, teman Produa, di pada kali ini kita mau membahas fenomena brand road, teman Produa, yaitu ancaman baru di era media sosial sekarang. Dan juga kebiasaan dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggulir media sosial seperti TikTok, Instagram maupun platform digital lainnya, ternyata juga enggak hanya mempengaruhi produktivitas kita, tapi juga bisa berdampak pada fungsi otak, teman berdua, dan kondisi yang belakangan dikenal dengan istilah brain rot atau otak tumpul. Ini menjadi perhatian para ahli kesehatan karena berkaitan dengan perubahan cara kerja otak akibat paparan konten digital yang berlebihan nih. Dan juga menurut dokter spesialis saraf Dr. Lilir Amalini, SPN, menjelaskan bahwa brain rot ini bukan merupakan diagnosis medis, melainkan istilah populer yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat overstimulasi dari media sosial nih, teman-teman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: bisa dipaca belah,
4: kedisayan,
5: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Mana kamu?
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Tentunya tema perdua beliau mengingatkan bahwa masyarakat juga harus lebih bijak dalam menggunakan gawai. Dan menurutnya teknologi dan media sosial juga tetap memberikan manfaat apabila digunakan secara proporsional. Tapi kalau pada akhirnya penggunaan gawai ini mulai mengganggu konsentrasi, produktivitas, hingga kesehatan mental, nah ini juga bisa jadi sinyal bahwa otak juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, teman berdua. Nah itu dia pembahasan kita di pada sesi jam 6 ini, teman berdua, jangan kemana-mana karena tentunya Lisa masih akan nemenin kamu, masih di Spada. Selamat pagi teman berdua.